acaranya berlangsung dengan baik, dan kakak Tamara dan juga teman-teman yang lainnya juga dikasih kesehatan biar bisa ikutan ya, namanya half marathon ini ya tentunya ya. Aduh, seneng banget. Ada juga nih teman kita, ada Mas Alan juga yang tadinya mungkin nggak seberapa suka, ya aku nggak tahu ya kalau dia suka olahraga atau enggak, tapi yang aku tahu kayak olahraga like sepak bola aja juga Mas Alan tuh jarang banget. Terus akhirnya rajin lari ya, awalnya untuk stress release dan sekarang juga mau half marathon juga gitu. Jadi mudah-mudahan nanti lancar buat teman-teman, buat youngsters yang mau half marathon ya, walaupun kayak baru half marathon nih Dip. Hey, itu bukan baru ya, tapi itu kayak udah progres yang bener-bener top banget. Dari yang tadinya gak suka lari terus jadi half marathon tuh top banget. Untuk memulai lari aja tuh kadang orang tuh gak konsisten gitu ya youngsters. Tapi banyak, dan yang bikin aku salut dan suka banget adalah sekarang ini tuh banyak yang udah mulai konsisten untuk berolahraga gitu. Jadi bukan angin-anginan. Kalau jujur, kalau FOMO tuh kan awalnya kayak okay, ikut terus nanti enggak, ikut terus enggak gitu kan ya. Tapi yang ini tuh dari FOMO, okay, pengen coba deh. Akhirnya pas waktu udah coba, ketagihan, konsisten, ada progres gitu. Tuh keren banget nih youngsters, mantap. Dan Kakak Tamara buat nyemangatin pagi hari ini yang udah tadi sharing juga seputar tadinya gak suka lari terus sekarang mau ikutan half marathon, mau kasih juga nih rekomendasi lagu buat dikasih di pagi hari ini adalah single terbaru, rilisan terbaru youngsters, tapi lagunya cukup lama juga ya, sebelumnya dinyanyiin sama Andin, sekarang dibawain sama Siska Saras dan juga Toh Pati. Ini dia new version Gemintang.

0: Kangen gak sih dengerin suara mantan-mantan penyiar DJ FM Surabaya? Tenang, spesial di bulan Hari Radio Nasional ini, kami akan menghadirkan kembali orang-orang yang suaranya pernah punya cerita di DJ FM Surabaya. Jadi penyiar lagi, 1 jam ngobrol bareng ex-announcer DJ FM Surabaya. Bakal ada siapa aja nanti yang siaran lagi selama 1 jam di DJ FM Surabaya? Dan kapan ya siaran mereka ini? Pantengin aja Instagramnya DJ FM Surabaya di @djfmsurabaya.
1: 94,8 DJ FM, Young Youngsters Radio.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

muncul di playlist DB untuk pagi hari ini adalah single terbaru dari Karol G dan juga Bruno Mars, Still Youngsters. Yang dimana kalau ngedengerin plus juga ngelihat official music video dari lagu kolaborasi mereka ini, jujur kayak jadi nge-ship-shipin lagi, kayak cocok juga ya kayak Karol G sama Bruno Mars ini. Kayak cantik, ganteng, dan apa ya, kayak match aja suara mereka juga di lagu Still ini yang bener-bener best gitu yang stars. Mungkin ini kayaknya bakal jadi lagu romance patah hati juga nih buat kamu yang stars yang bakal sering on repeat di

sayangnya lagu ini gak bisa sering-sering muncul di playlist aku yang Stars. Karena kalau di pagi akan banyak lagu-lagu yang throwback ke tahun 2000-an. Jadi banyakin request lagu ini di jamnya DJ Kiki ya, di Sunset Vibes setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 6 sore yang Stars. Dan waktunya Dibi buat baca lagi yang udah gabungan nih bareng sama Dibi lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada kakak Ika yang menyapa aku pagi hari ini. Selamat pagi kak, selamat menjalani hari Rabu kembali. Izin request lagunya Kenris yang berjudul Semesta dong kak. Terima kasih kak, siap deh. Dibi udah baca tapi sayang banget lagunya masih belum bisa Dibi puterin ya untuk pagi hari ini ya kakak Ika ya. Terus lanjut juga Dibi mau sapa ada kakak Rio untuk pagi hari ini yang udah gabungan juga. Dimana kakak Rio ini cerita katanya bapaknya dia itu suka banget sama olahraga yang namanya bulu tangkis. Tapi kenapa, gak tahu kenapa nih dia kayak gak ada sama sekali ke FOMO-an atau kayak pengen ikut bapak berangkat olahraga bulu tangkis gitu. Jujur magernya tuh ada banget ya kalau mau mulai olahraga gitu. Tapi sekarang ini udah much better sih. Karena kenapa? Karena sekarang ini mencoba untuk mulai renang lagi gitu. Karena salah satu olahraga yang paling jadi favorit aku tuh adalah renang sebenarnya. Kayak di air tuh kayak ngebuat relax juga. Jadi akhirnya memulai renang lagi gitu. Walaupun belum konsisten kayak seminggu berapa kali gitu, tapi kayak paling enggak dalam satu bulan tuh ada lah aktivitas renangnya gitu katanya. Gak apa-apa banget sih. Dan renang juga jadi salah satu olahraga favorit bapak aku juga ya kebetulan. Tapi entah kenapa kalau aku lebih seneng kayak kum-kum aja gitu ya. Alias berendam aja di kolam renang. Tapi kalau kayak renangnya tuh jujur juga mager banget. Dan gak tahu kenapa kayak renang itu identik banget sama lapar gitu ya. Jadi kalau selesai renang tuh kayak bawaannya tuh bener-bener justru malah makannya gila-gilaan banget gitu. Pengen makan gila-gilaan banget. Dan itu yang ngebuat aku kayak apa gak dilanjut ya renang ya. Sebenarnya olahraga yang terakhir kali aku gandrungi banget itu adalah jalan kaki sebenarnya yang Stars. Dan sekarang masih belum memulai lagi jalan kaki. Mudah-mudahan bentar lagi deh ya akan memulai jalan kaki lagi dan konsisten yang Stars. Karena pas waktu itu benar-benar turun banget berat badan aku dari setelah konsisten jalan. Jadi mudah-mudahan bentar lagi ada niat deh untuk konsisten jalan kaki lagi gitu ya. Dan kakak Rio pagi hari ini mau diputerin lagunya Dua Lipa Training Season yang live from the Royal Albert Hall. Waduh, biasanya ini cewek-cewek nih ya yang request lagu Training Season. Kata kakak Rio, boleh dong diputerin lagunya Dua Lipa Training Season. Cowok juga butuh kali pasangan kayak yang katanya Dua Lipa itu. Udah males banget buat ngetrit-ngetrit lagi ya, buat ngajarin-ngajarin lagi ya. Oke deh kalau gitu, spesial buat kakak Rio pagi hari ini. Ini dia Dua Lipa Training Season live from the Royal Albert Hall.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

satu single dari ada band Pura-Pura Cinta ya, Star. Satu single yang udah direkomendasiin ya pagi hari ini sama Mas siapa tadi? Mas Rishad ya kalau gak salah ya. Mas Rishad deh kayaknya untuk pagi hari ini tadi. Tenggelam mas chatnya. Mas Rishad, Pura-Pura Cinta dari ada band udah dikasih buat Mas Rishad pagi hari ini. Dan sudah semakin mendekati yang Stars di jam 7:30. Itu artinya Dibi bakal kasih 3 pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew, yang dimana 3 pertanyaan ini gak jauh-jauh seputar olahraga, seputar atlet, seputar film, seputar pengetahuan deh, pengetahuan umum deh pokoknya yang Stars buat kamu ya. Jadi siapin aja handphonenya karena nanti 3 pertanyaan yang dikasih jawabannya bisa kamu kirim lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Gimana, udah siap? Udah belajar tadi? Ya, kita mulai aja kalau gitu di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew edisi 9 September 2026 spesial Hari Olahraga Nasional. Pertanyaan yang pertama. Atlet olahraga bulu tangkis, atlet olahraga bulu tangkis yang perjalanan hidupnya dalam meraih medali emas Olimpiade Barcelona tahun 1992 dan dijadikan film adalah atlet ... atlet olahraga bulu tangkis yang perjalanan hidupnya meraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 dan dijadikan film adalah atlet ... Apakah A. Susi Susanti atau B. Taufik Hidayat? Apakah A. Susi Susanti atau B. Taufik Hidayat? Atlet bulu tangkis Indonesia yang perjalanan hidupnya meraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 dijadikan film adalah atlet ... Apakah A. Susi Susanti atau B. Taufik Hidayat? Apakah A. Susi Susanti atau B. Taufik Hidayat? Sempat ada filmnya youngsters, dirilis di tahun 2019 ya. Kira-kira atlet yang Dibi maksud adalah ... atlet bulu tangkis Indonesia yang perjalanan hidupnya meraih medali emas Olimpiade Barcelona tahun 1992 dijadikan film itu adalah atlet ... Apakah A. Susi Susanti atau B. Taufik Hidayat? Apakah A. Susi Susanti atau B. Taufik Hidayat?

Yang tahu, langsung merapat yang tahu. Yang tahu, langsung merapat lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Silakan. Atlet bulu tangkis Indonesia yang perjalanan hidupnya meraih medali emas Olimpiade Barcelona tahun 1992 dan sempat dijadikan film adalah atlet titik-titik-titik. Apakah A. Susi Susanti atau B. Taufik Hidayat? Apakah A. Susi Susanti atau B. Taufik Hidayat? Silakan Niasters, buat kamu yang tahu langsung aja merapat lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sambil Dibi baca dulu buat yang udah gabungan ya bareng sama Dibi. Ini ada Mas Edi, jawabannya yang Adip. Oke. Terus juga ada Kakak Tamara ngejawab yang A juga, Susi Susanti. Mas Ferdi, hai Besti, selamat pagi. Jawabannya Susi Susanti dia. Mas Yusuf Triyono, Susi Susanti. Jika dikasih clue ada filmnya. Oke. Terus abis itu ada Mas Aditya Safarudin, Susi Pujias, Susi Susanti. Oh gitu sih Mas Aditya. Ya, nakal ya Mas Aditya ini ya. Dari jawaban yang sudah masuk lewat nomor WhatsApp kita, rata-rata semua ngejawabnya adalah Susi Susanti yang starsia, yaitu yang A. Baik deh kalau begitu, kita kunci dulu jawabannya dari Mas Rio, dari Mas Edi, dari Kakak Tamara, dari Mas Ferdi, dari Mas Yusuf Triyono, dari Mas Aditya. Yang sudah menjawab rata-rata adalah Susi Susanti. Oke, 3, 2, 1, Dibi kunci jawabannya.

dan jawaban dari pertanyaan pertama, Youngsters. Spesial Hari Olahraga Nasional, di mana atlet bulu tangkis Indonesia yang perjalanan hidupnya meraih medali emas Olimpiade Barcelona di tahun 1992 dan sempat dijadikan film yang dirilis di tahun 2019 adalah apakah A. Susi Susanti atau B. Taufik Hidayat? Apakah A. Susi Susanti atau B. Taufik Hidayat? Dan jawabannya adalah

si Susanti. Betul sekali. Jadi atlet bulu tangkis Indonesia yang perjalanan hidupnya meraih medali emas Olimpiade Barcelona di tahun 1992 dan sempat dijadikan film, itu adalah Susi Susanti Allstars. Makanya filmnya itu dikasih judul Susi Susanti Love All. Diperanin sama siapa namanya nih? Aduh, Laura Basuki. Nah, itu dia diperanin sama Laura Basuki. Original soundtracknya diisi sama Rosa Youngstars. Jadi film ini menggambarkan kisah inspiratif dari seorang Susi Susanti, legenda bulu tangkis Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade pertama untuk Indonesia di tahun 1992 gitu. Dan terus gitu ya, penghargaannya itu didapetin sama Susi Susanti gitu. Termasuk di film ini pun juga penuh dengan semangat drama, rintangan juga diperlihatkan, sampai akhirnya ada prestasi gemilang untuk negaranya yang diraih oleh Susi Susanti gitu deh Youngstars. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, juga gak jauh-jauh seputar film juga, atlet juga, dan olahraga Youngstars. Kita mulai, ini dia pertanyaan kedua Tebak Cepat The Morning Crew hari ini. Di tahun 2016, ada film Indonesia berjudul Sri Kandi. Film ini menceritakan tiga atlet olahraga apa? Di tahun 2016 ada film berjudul Sri Kandi menceritakan tentang tiga atlet olahraga apa? Apakah A, olahraga renang, atau B, olahraga panahan? Apakah A, olahraga renang, atau B, olahraga panahan? Di tahun 2016 ada film berjudul Sri Kandi yang stars. Film Sri Kandi ini menceritakan tentang tiga atlet olahraga apa? Apakah A, olahraga renang, atau B, olahraga panahan? Kalau kamu udah tahu jawabannya apa, langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita. Kirim jawaban kamu lewat nomor WhatsApp kita di 081 888 0948 Youngstars.

Sekali lagi pertanyaannya adalah, di tahun 2016 ada film berjudul Sri Kandi. Film ini menceritakan tentang 3 atlet olahraga apa? Apakah A, olahraga renang, atau B, olahraga panahan? Dari jawaban yang sudah masuk, Young Stars, kita coba lihat. Ada Mas Rio yang menjawab adalah olahraga panahan deep yang B. Terus juga ada Mas Edi yang menjawab olahraga panahan. Mas Aditya Safarudin menjawab B, olahraga panahan. Mas Yusuf Triyono menjawab panahan seingatku gitu. Mas Ferdi juga ngejawab yang B. Kemudian ada Kakak Tamara menjawab B, panahan Kak Dip. Ada Reza Rahadian gak sih di film ini? Ah, coba kita lihat ya nanti ya. Apakah iya? Olahraga apa? Pertanyaannya sekali lagi adalah, di tahun 2016 ada film berjudul Sri Kandi, ya Stars. Film ini menceritakan tentang 3 atlet olahraga apa? Apakah A, renang, atau B, panahan? Apakah A, olahraga renang, atau B, panahan? Dari jawaban yang sudah masuk di WhatsApp kita, tadi ada Mas Edi, Mas Rio, abis gitu ada Kakak Tamara, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, ada Mas Aditya Safarudin, jawabannya B, panahan. Coba kita cek lagi, ada Mas Randy yang ikutan ngejawab pagi hari ini. Bukan, salah. Kak Titin, apa kabar? Gimana anaknya udah sehat ya? Kemarin katanya kan sempat sakit. Kak Titin sehat juga. Nginceng di Google sih iya. Gak apa-apa, namanya juga riset. Itu namanya riset, bukan nyontek. Riset di Google gitu ya. Gimana Kak Titin, sehat ya hari ini ya? Semoga sehat selalu ya. Terus abis gitu juga Dibi mau sapa, ada Mas Yusuf UU. Jawabannya adalah olahraga panahan Kak. Jadi Kak Titin, Mas Yusuf UU, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Mas Aditya, Kakak Rio, Mas Edi, dan juga ada Kakak Tamara. Jawabannya adalah yang B, olahraga panahan. Ketambahan lagi ada Mas Herdianto, selamat pagi. Jawabannya B, dip, panahan. Oke baik, kita kunci dulu jawaban yang sudah masuk yang Stars dari pertanyaan kedua tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. 3, 2, 1, jawaban dibikunci.

Dan jawaban dari pertanyaan kedua ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini adalah film Sri Kandi yang dirilis di tahun 2016 adalah film yang menceritakan tentang tiga atlet olahraga apa? Apakah A renang atau B panahan? Dan jawabannya adalah

panahan. Hebat-hebat loh, bener loh jawabannya Mas Herdianto, Kak Titin. Abis gitu juga ada Mas Yusuf UU, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Mas Aditya. Terus juga tadi ada Mas Edi, ada Mas Rio dan juga Kak Tamara. Jawabannya betul, yaitu adalah olahraga panahan, youngsters. Jadi film Sri Kandi ini dirilis di tahun 2016, youngsters, dimana film 3 Sri Kandi ini adalah film yang disutradarai oleh Imam Brotoseno, youngsters. Terus juga menceritakan tentang olahraga, tentang sejarah juga. Dan betul sekali tadi Kakak Tamara sempat bilang ada Reza Rahadian gak sih? Ada ya, youngsters ya, sebagai pelatih dari 3 Sri Kandi ini. Dimana 3 Sri Kandi itu sendiri ada Tara Basro, ada Chelsea Islan, ada Bunga Citra Lestari. Itu yang memerankan masing-masing dari para atlet, yaitu Kusuma Wardani, Lilis Handayani, dan juga Nur Fitriana Saiman. Itu dia. Ini adalah film atlet olahraga panahan asal Indonesia yang berhasil meraih medali perak pertama di ajang Olimpiade Seoul di tahun 1988 di cabang olahraga panahan, youngsters. Gitu deh ceritanya. Betul sekali. Tuh dia pertanyaan kedua Tebak Cepat The Morning Crew hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir Tebak Cepat The Morning Crew.

Dari tadi Bibi udah sempat bilang ya Stars, kenapa tanggal 9 itu dijadiin hari olahraga nasional. Ya. Dan pertanyaannya di pertanyaan terakhir Tobak Cepat The Morning Crew adalah, apa yang membuat tanggal 9 September dipilih sebagai hari olahraga nasional? Apakah A, memperingati penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional pertama atau PON pertama, atau B, memperingati kemenangan Olimpiade? Apakah A, memperingati penyelenggaraan PON pertama, atau B, memperingati kejuaraan Olimpiade? Kira-kira yang mana jawabannya menurut kamu ya Stars? Kenapa kok tanggal 9 September gitu, hari olahraga nasionalnya? Jawabannya apakah A, memperingati penyelenggaraan PON pertama, Pekan Olahraga Nasional pertama, atau memperingati kemenangan Indonesia di Olimpiade? Yang mana jawabannya menurut kamu? Apakah memperingati penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional yang pertama, atau memperingati kemenangan Indonesia di Olimpiade untuk pertama kalinya? Yang mana jawabannya? Apakah yang A atau yang B? Kenapa tanggal 9 itu diperingati sebagai hari olahraga nasional? Apakah untuk memperingati penyelenggaraan PON atau Pekan Olahraga Nasional yang pertama, atau B, memperingati kemenangan Indonesia untuk pertama kalinya di Olimpiade? Silahkan kalau udah tahu dijawab lewat nomor WhatsApp kita di 081888 0948.

Ini kayaknya pada bingung ya, pada yang gak tahu nih ya kayaknya ya. Ya gampangnya adalah kalau Olimpiade itu kan dunia biasanya ya Stars ya. Kalau Pekan Olahraga Nasional itu namanya aja udah PON, Pekan Olahraga Nasional. Berarti cuma Indonesia nih yang punya. Nah kira-kira kalau Hari Olahraga Nasional gitu kan, kira-kira diperingati karena apa nih? Apakah karena sesuatu yang berbau nasional-nasional juga atau yang berbau dunia? Kira-kira yang mana menurut kamu? Hayo.

Sekali lagi pertanyaannya, kenapa ya kok pekan olahraga lagi? Kok hari olahraga nasional itu diperingati setiap tanggal 9 September? Apakah karena memperingati penyelenggaraan pekan olahraga nasional yang pertama, atau untuk memperingati kemenangan Indonesia pertama kalinya di Olimpiade? Yang mana jawabannya menurut kamu nih, youngsters? Apakah untuk memperingati pekan olahraga nasional pertama, atau untuk memperingati kemenangan Indonesia di Olimpiade? Jawaban yang sudah masuk, coba yuk kita baca dulu yuk. Oke, dari jawaban yang sudah masuk ada Mas Edi menjawab yang Adip, pekan olahraga nasional. Terus ada Kakak Tamara, apal banget nih karena dari tadi Kak Dibi mention terus sejak ngedengerin di awal. Pekan olahraga nasional kalau gak salah di tahun 1948, karena tadi Kak Dibi sempat bilang selisih 3 tahun sama kemerdekaan. Bagus ingatannya Kakak Tamara ya. Mas Yusuf Triyono yang memperingati penyelenggaraan pekan olahraga nasional pertama. Mas Ferdi ngejawab yang Adip. Oke, Mas Herdianto, Adip, baik. Terus juga ada Mas Yusuf Uu ngejawab sepertinya Kak, baik. Mas Aditya Safarudin, Pondip, Sampon. Itu sampun. Beda Mas Aditya. Pon ya. Pon tuh jadi kayak weton. Pon kok sampon? Salah dong. Kalau sampon itu sampun, itu yang baik ya, yang halus, sampun gitu Mas Aditya. Mas Aditya ini kayaknya lagi burn out ya. Banyak kerjaan kayaknya. Terus juga Divi mau sapa, halus, ada Mas Bagus. Selamat pagi Mas Bagus. Selamat bergabung di DJ FM Surabaya. Jawabannya yang A, kata Mas Bagus. Oke deh. Dari jawaban-jawaban yang sudah masuk, rata-rata semua jawabannya adalah yang A, yaitu tentang untuk memperingati pekan olahraga nasional pertama. Oke, kalau gitu kita kunci dulu jawaban dari pertanyaan terakhir di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Ada Mas Bagus, ada Mas Aditya Safarudin, ada Mas Yusuf Uu, terus juga ada Mas Herdianto, ada Mas Ferdi, ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Edi, ada Mas Rio, dan juga ada Kakak Tamara. Oke, baik deh kalau begitu. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci. Dan jawabannya adalah, kenapa tanggal 9 September ditetapkan sebagai Hari Olahraga Nasional, dan itu untuk memperingati

Pekan Olahraga Nasional yang pertama. Betul sekali. Jadi bukan untuk memperingati kemenangan Indonesia di Olimpiade ya, youngsters. Melainkan tanggal 9 September dipilih sebagai Hari Olahraga Nasional itu untuk memperingati penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON di Solo untuk pertama kalinya, yaitu di tanggal 9 September sampai 12 September 1948. Hebat banget kakak Tamara ya, masih ingat loh sama penjelasan aku di awal banget tadi ya. Keren deh. Dan itu dia 3 pertanyaan seputar Hari Olahraga Nasional hari ini yang start 9 September 2026 di The Morning Crew. Kita sih sama-sama berdoa ya, atlet-atletnya udah hebat-hebat, atlet-atletnya udah luar biasa, udah berusaha semaksimal mungkin, para pelatihnya juga. Harapannya adalah para petinggi-petinggi bangsa kita kalau bisa full support. Jangan sampai ada lagi atlet-atlet yang berangkat berjuang membawa harum nama Indonesia di kancah internasional tapi pakai uang pribadinya sendiri, tidak didanai oleh negara. Jangan sampai hal itu terjadi. Malu banget gak sih, ya kan? Jadi kalau bisa kita berharap banget para petinggi-petinggi bangsa kita itu full support ke para atlet-atlet yang berjuang membawa medali emas, membawa harum nama Indonesia. Dan bentar lagi Dibi bakal ngebattlein 2 musisi youngsters di Back to Back Song The Morning Crew hari ini. Thank you banget buat Mas Bagus, Mas Aditya Safarudin, Mas Yusuf Uu, Mas Herdianto, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono. Tadi ada Kak Titin yang udah ikutan ngejawab juga. Terus juga tadi ada Mas Edi, Mas Rio, Kakak Tamara yang udah ikutan di Tebak Cepat The Morning Crew. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal dibattlein di pagi hari ini di Back to Back Song? Stay tune terus cuma di The Morning Crew. Barengan sampai di sini sampai nanti jam 9 pagi.

0: Girls, jangan kemana-mana.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku

0: makan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Satu single yang stars Live House You and Me yang udah direkomendasiin sama kakak Auk buat Tiba Puteran di pagi hari ini ya, yang stars ya. Dan tentunya ada kabar bahagia datang dari Sabrina Carpenter, yang dimana dia berhasil ngebawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat Muppet Show, yang stars. Jadi di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show ini berhasil menang sebagai Outstanding Variety Special. Dan sama kayak Lizzo, yang stars, yang juga mendapatkan Outstanding juga ya, lewat program Lizzo's Watch Out for the Big Girl itu di tahun 2022 di Prime Video. Lizzo juga mendapatkan kategori yang sama seperti Sabrina Carpenter, tapi dia dapetin di tahun 2022, yang stars ya. Sedangkan Sabrina Carpenter dapat di tahun 2026 ini. So, dua musisi ini yang bakal dibattlein, yang stars, di mana mereka berdua masih akan usaha banget buat ngedapetin status EGOT. Jadi kalau kamu belum tahu nih, musisi-musisi itu ternyata memburu, ya enggak juga sih, enggak yang obses banget memburu sih. Tapi ada banyak musisi yang ngedapetin predikat EGOT, di mana itu adalah singkatan dari 4 penghargaan tertinggi di industri hiburan Amerika Serikat, yaitu ada Emmy, Grammy, Oscar, dan juga Tony. Jadi kalau kita ngomongin soal Emmy, itu lebih kayak ke televisi gitu, yang stars. Kalau Grammy itu ke musiknya, kalau Oscar itu lebih ke film, kalau Tony itu lebih kayak ke teater atau Broadway gitu. Jadi ada yang bisa mendapatkan 4-4-nya, itu keren banget. Tapi Lizzo dan juga Sabrina Carpenter mengejar untuk akan mendapatkan AGOT ini. So, di Back to Back on the Morning Crew pagi hari ini, dua musisi yang dibattlein yang sama-sama pernah mendapatkan Outstanding Performance, ya, stars, penghargaan dari Emmy Awards adalah

Dan kalau kamu pilih Lizzo, nanti salah satu lagu yang bakal lebih kasih buat kamu adalah Good As Hell, Yesters. Sedangkan untuk musisi kedua yang di battlein yang di tahun ini mendapatkan penghargaan Outstanding Variety Special yang stars dari Emmy Awards adalah Sabrina Carpenter.

Jadi kira-kira nih, kira-kira ya, kalau di Back to Back on the Morning Crew pagi hari ini, di mana kedua musisi ini sama-sama pernah ngedapetin penghargaan Emmy Awards untuk Outstanding Performance atau Outstanding Variety Special, kira-kira yang mana yang bakal kamu pilih ya, Stars? Apakah musisi pertama yang lebih dulu ngedapetin di tahun 2022 ada Lizzo lewat singlenya Good As Hell?

Ini ngedapetin penghargaan Outstanding lewat programnya yang dirilis di Prime Video, Lizzo's Watch Out for the Big Girl, Youngstars. Atau kamu lebih pilih Sabrina Carpenter lewat salah satu singlenya, Taste. Dimana di tahun 2026, Sabrina Carpenter berhasil membawa penghargaan Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show, Youngstars, untuk penghargaan Outstanding Variety Special Pre-Record. Langsung aja sih ya, kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita atau lewat DM di Instagram kita. Mau Lizzo please atau Sabrina Carpenter aja? Sabrina Carpenter atau mau Lizzo aja? Yang mana kira-kira ya, Stars? Yang dua lagunya kayak mantep banget nih buat menutup tanggal kembar hari ini di The Morning Crew. Silakan langsung dipilih Lizzo, Sabrina Carpenter, Sabrina Carpenter, Lizzo. Dibit tunggu jawaban kamu sekarang juga di 081-888-0948 atau bisa juga lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Lizzo, Good As Hell atau Sabrina Carpenter, Taste. Sambil kamu pikir-pikir, sambil dikasih dulu satu single yang udah direkomendasi sama Kakak Ferdi buat aku kasih ke kamu pagi hari ini. Coming from Kanye West, Stronger.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Ah. Semua rasanya enak!
0: Ayo! Ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi. Lagu dari Ungu Ciuman Pertama tadi udah dikasih buat kamu, satu single rekomendasi dari Mas Yusuf UU. Dan barusan juga ada Rosa Sinaran yang Stars yang udah direkomendasiin sama Kakak Angel buat pagi hari ini ya. Dan Dibi mau sapa-sapa lagi buat yang udah gabungan bareng sama Dibi. Selamat pagi, ada Kak Marurat Panjaitan mau kasih rekomendasinya lagu Vanessa Z. Terus juga ada Kakak Amalia mau kasih rekomendasi lagu dari Vanessa Z juga. Terus juga Dibi mau sapa, ada Kakak Dava yang mau kasih rekomendasi lagunya Kenris Semesta. Tapi sayang banget lagu-lagu dari idol kamu yang tadi udah sempat di request masih belum bisa Dibi puterin di pagi hari ini. Jangan lupa nanti kasih rekomendasi lagu idol kamu itu di jamnya yang Stars dari jam 11 sampai jam 1 siang barengan sama DJ Hans ya. Sekarang waktunya Dibi buat ngingetin lagi ada dua musisi yang Dibi battlein yang Stars di Back to Back Song The Morning Crew, di mana kedua-duanya ini ngedapetin penghargaan yang sama, Outstanding Special Awards yang Stars dari Emmy Awards. Yang pertama itu dia dapat dari satu ajang kompetisi gitu yang dirilis di Prime Video, yaitu nama kompetisinya adalah Lisa's Watch Out for the Big Girl, di mana lewat ajang ini dia mendapatkan penghargaan dari Emmy Awards di tahun 2022. Ini dia Lizzo.

Atau musisi kedua yang tahun ini mendapatkan Emmy Awards pertamanya karena adanya The Muppet Show yang berhasil menang sebagai Outstanding Variety Special Pre-Record yang stars di mana Sabrina Carpenter nggak cuma sebagai performance aja tapi juga jadi eksekutif produser dari acara tersebut. Jadi musisi kedua yang dibattlein di back to back song adalah Sabrina Carpenter lewat salah satu lagunya adalah Take.

is a good style. 아또 Sabrina Carpenter taste. Yang mana kira-kira yang mantep banget buat menutup The Morning Crew pagi hari ini di hari Rabu, hari terakhir di siaran ya, Stars. Sebelum nanti hari Kamis dan juga Jumat bakal temenin sama DJ Alvin ya. Lizzo, Good as Hell atau Sabrina Carpenter Taste. Langsung aja kasih tahu sekarang juga buat kamu yang udah kasih jawabannya, ikutan milih di back to back song. Oke, thank you banget buat yang belum, langsung merapat sekarang juga. Pagi hari ini The Morning Crew mantapnya ditutup sama lagu dari Lizzo. Salah satunya adalah Good as Hell. Atau mau ditutup sama Sabrina Carpenter aja lewat singlenya Taste. Jujur waktu kamu gak banyak sih ya Stars, langsung aja kasih tahu sekarang juga mau pilih Sabrina Carpenter atau Lizzo. Yang mana kira-kira ya Stars yang bakal kamu pilih, langsung aja lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 nanti di jam 8.50 lah ya, Dibi bakal balik lagi untuk menutup voting back to back song. Dan kita bakal hitung perolehan suara yang udah masuk, kira-kira lebih banyak Lizzo atau lebih banyak Sabrina Carpenter ya Stars. Sambil kamu pikir-pikir, sambil kita dibikin dulu ya chill lewat lagu dari Dewa 19 Roman Picisan yang nemenin kamu pagi hari ini menjelang berakhirnya program The Morning Crew barengan sama Dibi di sini ya Stars. Jangan lupa dipilih Lizzo atau Sabrina Carpenter.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang gak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
3: Pagi-pagi makan.

0: Masih barengan sama Divya, nemenin kamu di The Morning Crew. Iya, iya, hari terakhir aku di minggu ini, maksudnya Mas Yusuf Triyono. Kan aku udah bilang, hari Rabu, hari terakhir, besok Jumat sama Kamis sama Jumat ditemenin sama DJ Alvin. Tadi kan udah bilang gitu. Banyak yang terkejut ya kayaknya ya. Well, sekarang udah jam 8.52, jadi voting back to back on The Morning Crew di Bitutup Youngsters. Dan kita akan hitung dulu perolehan suara yang sudah masuk. Ada Kakak Tamara dan juga Kakak Angel memilih Sabrina Carpenter. Baik, Mas Ferdi, Sabrina sama siapa? Deep? Sama Lizzo, Mas Ferdi. Kok DJ suaranya kecil ini? Katanya gitu. Apakah iya Sabrina sama Lizzo untuk pagi hari ini yang di battle-in? Kalau Lizzo tadi ada Good As Hell, kalau Sabrina tadi ada Taste, Mas Ferdi. Terus juga ada Mas Yusuf U yang pilih Sabrina Carpenter. Mas Yusuf Triyono, back to back song, aku pilih Sabrina Carpenter. Baik. Terus abis gitu juga ada Mas Bagus pilih Sabrina aja. Di Instagram juga kita cek ada Mas Pramudita mau Sabrina Carpenter please DJ. Siap deh Mas Pramudita. Ya, semangat banget untuk memilih Sabrina Carpenter. Dan dari yang udah masuk di voting, baik itu WhatsApp atau juga Instagram, ternyata banyak banget yang milihnya Sabrina Carpenter ya. Ada Kakak Tamara, Kakak Angel, abis gitu ada siapa tadi? Mas Yusuf O, Mas Yusuf Triyono, abis gitu juga ada Mas Bagus, itu pilih Sabrina semua. Di Instagram ada Mas Pram, itu pilihnya Sabrina juga. Jadi sejauh ini yang udah vote itu pilihnya Sabrina semua, gak ada yang memilih Lizzo. Berarti itu artinya telak nih yang stars ya, Sabrina memimpin dan unggul di Back to Back on The Morning Crew hari ini. Jadi dua lagu dari Sabrina Carpenter akan menjadi penutup di The Morning Crew pagi hari ini barengan sama Dibi di tanggal cantik 9/9/2026 ya stars. Dan dua lagu dari Sabrina Carpenter ada Taste dan juga Please, Please, Please ya stars. Itu dia dua lagu sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini ya. Dan waktunya sekalian Dibi pamitan deh ya stars. Terima kasih banyak buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi mulai dari jam 6 pagi tadi. Dari mataharinya belum nampak sampai sekarang udah mulai kelihatan cerah benderang alias panas ya yang stars ya di jam 9 ini. Dan tentunya lancar semua aktivitas kamu di hari Rabu ini, lancar juga pekerjaan kamu, dan semoga lancar rezekinya, sehat selalu buat kamu. Jangan lupa makan ya stars, dengerin semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya, dan dengerin nanti sore bakal ada special guest yaitu ex announcer DJ FM Surabaya yang bakal siaran lagi di Sunset Vibes dari jam 4 sampai jam 5 sore yang stars ya. Siapakah penyiarnya nanti yang bakal siaran lagi selama 1 jam barengan sama DJ Kiki? Jangan lupa untuk pantengin Instagram kita di @djfmsurabaya karena kita akan announce untuk siapakah penyiar yang akan siaran lagi selama 1 jam di DJ FM Surabaya. Waktunya Dibi pamit ya stars. Besok bakal ditemenin sama DJ Alvin Kamis Jumatnya, dan kita ketemu lagi di hari Senin ya stars. Ini dia Back to Back Song The Morning Crew pilihan kamu edisi 9/9/2026. Please welcome Sabrina Carpenter. Dadah, bye-bye.
1: Back to Back Song pilihan yang stars.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
1: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan lain.
3: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Ghostos Radio.
1: Hai guys, gue Will Ghost. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: New Willy. On VTR.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Mulai 15 September 2026, buat kamu yang mau beli BBM subsidi, khususnya biosolar, wajib nunjukin STNK kendaraannya. Nah, aturan ini sebelumnya masih dalam masa transisi sih, youngsters. Terus diuji coba sekaligus sosialisasi sampai 14 September. Nantinya, petugas bakal nyocokin nomor polisi dan kondisi fisik kendaraan dengan data QR code yang tercatat di mesin EDC. Ini dilakuin buat nyegah pengisian BBM subsidi secara berulang yang bisa berujung pada penyalahgunaan. Jadi sekarang nih ya, mulai tanggal 15 September nanti, kalau ngisi BBM, STNK-nya jangan sampai ketinggalan. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film trailer bioskop, tapi ada juga di OTT Netflix, tentang hilangnya mayat perempuan yang stars, Dendam Malam Kelam. Film yang udah dirilis sejak 28 Mei 2025 di bioskop, garapan Daniel Rifki yang diadaptasi dari film Spanyol tahun 2012 berjudul The Body, karya Oriol Paulo ini nampilin Arya Saloka, Bron Palaray, Davina Karamoy, dan Marisa Anita. Original soundtrack tracknya berjudul sama, Dendam Malam Kelam ya stars, yang ditulis dan dinyanyiin sama Ghea Indrawari.

Udah pernah dengar lagunya? Lirik yang tertulis di lagu ini itu dari POV orang yang tersakiti, yang stars, yang menyimpan dendam untuk dibalaskan. Agak sedikit serem ya. Tapi ini tertuang di bagian liriknya yang ini. Atas nama jiwa yang lelah hancur, ku akan kembali tuk membalasmu. Biar kau tahu rasanya tersiksa. Kini giliranmu menderita.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano?

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Setelah vakum cukup lama dari dunia musik, musisi duo asal Surabaya, Taman Nada, akhirnya comeback lewat maxi single yang berjudul Drama Ombak dan Pula. Lewat kedua lagu yang dirilis di bawah label Maksara Musik, Taman Nada mau coba nyapa penggemarnya lagi lewat pesan-pesan kehidupan yang deep banget. Misal lagu Drama Ombak nih, yang ceritain tentang perasaan dilema, kehilangan, dan pencarian arah di tengah gelombang kehidupan. Nah, sedangkan lagu Pulang, ya sama kayak judulnya Youngsters. Lagu ini jadi sebuah ajakan buat kamu yang dengerin balik ke tempat yang selalu kamu kangenin, tempat yang kamu anggap rumah. Nah, karya baru dari Taman Nada, Drama Ombak, jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: by DJ FM. Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. New release on DJI.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamine.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia tapi juga sedikit sedih nih ya Stars, karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV ya Stars. Nah buat generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah, kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita ya Stars.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Room Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NPG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NPG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MPC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NPG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maksud lagi, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: New Willy. On the air.

0: John Lennon punya cucu. Sean Ono Lennon, anak dari John Lennon ini ya Stars, baru aja kasih kabar bahagia, yaitu mengumumkan kelahiran anak pertamanya yang lahir Selasa 1 September 2026 kemarin. Bayi laki-laki itu dikasih nama Aurelius, sekaligus jadi cucu pertama dari mendiang John Lennon. Yang menarik adalah ini seperti recall memory gitu ya, di mana John Lennon nyiptain lagu Beautiful Boy, Darling Boy untuk Sean, dan sekarang ini lagu itu dinyanyiin Sean untuk putranya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight.

yang pastinya Hans bakalan siap puterin lagu-lagu pilihan kamu, lagu Indo pilihan atau favorit kamu ya. So ya, mumpung masih awal-awal di jam 11, jadi siapkan aja playlist-playlist kamu dan siap diputerin di DJ FM Surabaya.

Finally, yang terus ketemu lagi ya di siang hari ini. Rindu berat nggak sih kemarin Hans nggak nyapa kamu gitu ya, nggak nemenin makan siang kamu. Rasanya kok ada yang kurang gitu ya. By the way, kemarin gimana nih selama Hans nggak ada, kamu ditemenin sama siapa nih yang terus kemarin ada Alvin ya? Dikasih lagu apa aja nih sama Alvin? Jangan-jangan playlistnya lebih enak daripada punya Hans lagi. Aduh. Tapi ya udah deh ya, yang penting sekarang Hans sudah balik lagi, balik nemenin kamu. Jadi enggak usah pura-pura kangen ya. Yang terus sini merapat lagi, yang terus. Dan seperti biasa selama 2 jam ke depan bakal ditemenin sama Hans ya. Dari jam makan siang sampai nanti kamu lanjutin aktivitas lagi di jam 1 siang nanti. Dan buat yang lagi kerja, yang lagi kuliah, yang lagi di perjalanan mungkin ya, atau mungkin yang dari tadi masih bengong sambil mikirin hari ini makan apa, tenang, senasib kita yang terus belum makan siang nih ya. Jadi yang belum makan siang, disiapkan aja menu makan siangnya di siang hari ini ya. Boleh sih. Atau mungkin kamu ada rekomendasi di siang hari ini enaknya makan siang apa nih yang terus? Aku ada pilihan, ada rawon, juga soto, ada juga mungkin mie ayam, bakso juga enak tuh ya. Tapi ngomong-ngomong soal makan, ini udah pada makan siang belum nih yang terus? Jangan sampai dari pagi sibuk kerjaan gitu ya, sibuk dikejar deadline, meeting sana sini, makan siangnya dilupain. Jangan sampai ya. Sambil nyiapin makan siang kamu juga boleh banget, sambil nyiapin playlist-playlist yang siap Hans puterin di siang hari ini ya. Kalau ada lagu Indo favorit kamu yang mungkin lagi on repeat di playlist kamu, atau mungkin lagu Indo yang menggambarkan perasaan dan suasana hati kamu saat ini juga, yang terus boleh banget langsung aja update dan rekomendasiin lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget. Kamu tinggal buka Instagram kamu yang search, cari Instagram kita di @djfm Surabaya ya. Kalau sudah ketemu nanti kamu ceki-ceki di Instastory, di situ Han sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang kan? Gampang lah ya. Tinggal isi aja dan rekomendasiin lagu-lagu yang aku harap lagunya cukup seru dan membantu buat kamu menaikkan mood di siang hari ini dan semangat juga di siang hari ini ya. Dan juga sambil nunggu kamu drop playlist di siang hari ini, aku puterin dulu lagu yang sudah ada di playlist ya. Ada lagu dari Afgan, Langit Merah Muda, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Udah belum?
1: Iya, udah belum.
0: Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

hari Rabu di awal minggu kedua kalau nggak salah ya, di bulan September ini. Gimana Hiansers, kamu menjalani bulan September ini? Udah ngos-ngosan belum nih? Udah pada capek? Udah pada muak? Atau kamu ngerasa kayak belum masih bisa semangat sampai akhir bulan nanti ya? Karena di nggak tahu, aku ngerasa di bulan September ini ritme hari ini terasa lebih lama gitu ya, kayak capeknya tuh kerasa. Baru juga minggu kedua gitu ya, udah ngerasa capek aja gitu ya. Tapi pernah gak sih, by the way ngomongin soal capek gini ya, kamu pernah gak sih bingung sama diri kamu sendiri, kayak kamu tuh capek tapi gak tahu butuh apa gitu ya. Kadang kalau lagi capek itu kita juga butuh, kita butuh, bukan butuh nasihat panjang lebar gitu ya. Gak butuh juga orang yang bilang kayak udah jangan dipikirin gitu ya. Lah kalau bisa gak dipikirin ya aku gak akan mikirin gitu ya. Kadang kita cuma butuh orang yang kayak nanya gitu ya, kamu kenapa? Terus kita bisa cerita semuanya tanpa takut dijudge gitu ya. Tapi ada juga nih tipe manusia yang kadang kalau lagi capek nih justru pengennya menghilang dulu gitu ya. HP di silent, chat gak dibales, rebahan, bahkan ya makan sesuatu yang enak gitu ya. Terus juga besok baru muncul lagi gitu ya, kayak gak terjadi apa-apa, ada lagi, iya lagi gitu ya. Dan dua-duanya sebenarnya gak salah sebenarnya ya, karena cara setiap orang buat recharge energi itu emang beda-beda ya kalau lagi capek itu ya. Nah kalau kamu sendiri gimana ya, kalau lagi capek gitu ya, terus lagi muak nih sama hari-hari kamu gitu ya, terus merasa bad day banget gitu ya, kamu biasanya ngelakuin apa biasanya? Kalau Hansi ya, larinya biasanya ke makanan sih, kalau nggak kulineran gitu ya. Atau nggak mungkin ya sekedar jalan-jalan menikmati city view. Kalau di Surabaya, usahain kamu jalan-jalannya gitu ya malam hari ya, jangan siang-siang yang sers ya, pasti udah pasti gosong gitu ya. Terus juga ada beberapa orang yang mungkin atau self rewardnya, atau mungkin kalau lari jadi pelarian capek itu biasanya ya sama pacarnya. Tapi kalau nggak sama pacar, kalau nggak ada pacar gitu gimana ya? Ya udah, me time aja, me time gitu ya. Do whatever you want, do whatever you like gitu yang search ya. Kalau lagi capek sama kerjaan gitu ya, kuliah, hubungan, kehidupan, atau yang tiba-tiba banyak drama banget nih, biasanya kamu tipe yang sini aku ceritain semuanya, atau mungkin jangan cari aku dulu ya, aku mau healing sendirian. Coba sip spill ke Hans, kamu tipikal orang yang mana nih kalau lagi pengen sendiri dan capek gitu ya, Hansers. Terus juga mungkin ya yang sekarang ini lagi capek, gak apa-apa ya, Hansers, bilang aja ke Hans kalau lagi capek dan pengen diputerin lagu-lagu yang bisa bikin mood kamu jadi semangat, boleh banget ya. Kayak sekarang di WhatsApp nih udah ada yang bergabung ya di siang hari ini, yang mungkin sudah pada drop rekomendasi lagunya, seperti Mas Ferdi di siang hari ini yang ngejek katanya kemarin bolos gitu ya. Ketawa nih Mas Ferdi ya. Mas Ferdi siang hari ini katanya mau pengen diputerin lagunya For Events yang judulnya I Miss You Brand New Day. Ini kayaknya Mas Ferdi kangen aku karena kemarin aku tinggal kali ya. Oke, Mas Ferdi sehat selalu di sana ya. Semoga kerjaan di siang hari ini lancar, dan jangan lupa buat makan siang Mas Ferdi. Di bus semangatnya siang hari ini pakai makan siang favorit kamu, dan juga kopi, dan juga rekomendasi lagu di siang hari ini yang siap Hans puterin. Oke, ditunggu buat lagunya Mas Ferry, nanti bakal Hans puterin setelah ini ya. Ada juga nih yang bergabung di siang hari ini, Kak Maria dari Berbinar Fanbase katanya ya, yang pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha. Oke, buat kamu Kak Maria nanti bakal Hans samanin di playlist ya. Selain dari Kak Maria juga ada Kak Asri, ada juga dari Kak Altnia, ada juga dari Kak Azahra, dan juga dari Kak Meli yang siang hari ini pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor. Oke, Hans ceki-ceki dulu lagunya ada atau enggak di playlist yang hari ini. Nanti kalau ada Hans puterin ya buat kamu semua yang sudah ngerekomendasiin lagu Sabrina Leonor. Jadi ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti, sampai lagu kamu terputar. Maksimal jam 12 siang nanti, kalau belum Hans puterin berarti emang lagunya belum ada ya. Yang search, jadi bisa banget buat ganti lagu yang lain. Dan juga aku menyapa kamu Mas Ali Gozali. Halo Mas Ali, selamat siang. Hari ini Mas Ali katanya mau rekomendasiin dua lagu sekaligus katanya ya. Lagu pertama ini ada dari Mita Lestari yang Denganmu Cinta. Yang kedua ini buat adiknya Mas Ali ya, yang pengen dengerin lagunya Ariel Noah yang Ancika. Siap. Dua lagu buat kamu Mas Ali, nanti bakalan samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Dan buat kamu yang serius, yang mungkin di siang hari ini
baru bergabung ya di jamnya Youngsters, atau mungkin sekarang lagi perjalanan di mobil sambil dengerin frekuensi 94.8, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu nih, lagu Indo yang siap Hans puterin di siang hari ini, boleh banget Youngsters langsung aja update ya lewat WhatsApp dan juga Instagram kita ya. Boleh banget lagu Indo, pokoknya lagu ya range tahunnya tuh dari 2020 sampai 2026 lah ya. Jangan lama-lama Youngsters, lagu-lagu terbaru pokoknya yang bisa Hans puterin di siang hari ini ya. Gas, rekomendasiin aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget ya. Sos, kamu tinggal cari Instagram kita. Kalau udah ketemu ya, ceki-ceki di Instastory di @djfmsurabaya. Sorry ya, kalau udah ketemu ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan pilihan lagu favorit kamu. Tinggal isi aja dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya, oke? Okay? Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya, Sos. Dan juga kalau ada rekomendasi makan siang atau mungkin rekomendasi aktivitas yang lainnya, boleh banget chat aja di WhatsApp kita ya atau di Instagram, nanti biar bisa Hans bacain pesan-pesan dari kamu. Buat sekarang kita lanjut buat puterin lagu yang sudah direkomendasiin sama Mas Ferdi yang katanya kangen sama Hans banget nih, kemarin gak siaran gitu ya. Ini dia lagu For Evans, I Miss You Every Brand New Day, spesial buat kamu.

0: Yasters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Star, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.

Masih di Nomor Pendek di JFM Surabaya barengan sama Hansi yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. By the way, aku barusan lagi scroll-scroll Instagram gitu ya. Tiba-tiba ada satu info yang cukup menarik buat kita bahas di siang hari ini ya. Kalian pernah gak sih kayak mikir gitu ya, ada satu penyanyi Indonesia yang collab dengan musisi Korea gitu? Siapa lagi? Kamu pernah terpikir gak, terbayangkan gitu siapa ya kira-kira musisi Indonesia gitu? Kalau kamu mikirnya satu orang ini, pasti kayak kita bakal sama deh answer. Siapa lagi kalau bukan Raisa yang keren banget baru aja tampil di konser 2026 Song Sikyung with Friends yang ada di Seoul, Korea Selatan ya. Dimana dia konsernya tanggal 5 sampai 6 September kemarin yang sosial, yang dimana juga Raisa ini jadi satu-satunya penyanyi Indonesia di line up-nya mereka, bareng nama-nama besar kayak ada Gumi, ada Kwon Ji-a, ada Yang He-in, ada sampai King Jang-hoon gitu ya. Sorry kalau pelafalannya kurang tepat ya yang sos, tapi itu yang kubaca ya. Dan yang bikin makin spesial lagi nih, Raisa ternyata gak cuma datang buat numpang lewat doang gitu ya, ternyata dia juga tampil bareng Song Sikyung yang Sirs, yang memang dikenal sebagai salah satu penyanyi ballad besarnya di Korea sana ya. Ini tuh kayak Indonesia ketemu Korea, tapi bukan lewat drama atau drama Korea dan juga lewat K-pop dance challenge gitu, tapi lewat suara yang Sirs. Keren ya, apalagi hubungan musik Raisa sama Song Sikyung ini sebenarnya udah dimulai sejak beberapa waktu lalu yang sebelum tampil di beberapa konser itu. Nah, mereka ini sempat bikin konser cover gitu ya, Endless Love, yang responnya cukup gede banget yang sampai sekarang akhirnya bisa lanjut lagi bikin lagu original bareng ya. Dan lagu original mereka itu judulnya Heaven Knows yang dirilis 19 Juni 2026 ya. Menarik sebenarnya nih, di lagu ini juga Raisa sebenarnya juga nyanyi dalam bahasa Korea dan juga Inggris. Sementara Song Sikyung ini ikut membawakan bagian berbahasa Inggrisnya yang so. Jadi benar-benar terasa kayak dua budaya ini ketemu di satu lagu gitu ya. Dan ngomongin soal cerita Heaven Knows ini, soal cinta gitu ya yang so. Dimana lagu ini soal cinta, harapan sama takdir yang katanya tuh bisa ngelewatin batas negara gitu ya dan budaya. Musiknya juga ballad banget, ditambah aransemen orkestranya ya yang bikin suasana itu makin, ya ampun, sangat-sangat ngena gitu ya. Jadi buat kamu yang mungkin dari tadi sempat ngebayangin Raisa berdiri di panggung Korea gitu ya, sekarang kita dengerin dulu lagu yang jadi salah satu awal kolaborasi manis mereka. Ada Song Sikyung dan juga Raisa lewat Heaven Knows, spesial buat kamu di siang hari ini yang selesai. Enjoy.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran sesulit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi

0: Ya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Nanfor pada DJ FM Surabaya bareng sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Yang resmi lanjut menyapa kamu yang sekarang baru bergabung di Instagram ya. Ada DM masuk dari Kak Kevin Graham dari Cianjur. Halo Kak Kevin, selamat siang. Hari ini Kak Kevin katanya mau diputerin lagunya Mika Tambayong yang Berpisah Itu Mudah. Oke, buat Kak Kevin di hold dulu, nanti bakal Hans ceki-ceki di playlist siang hari ini ya. Kalau ada Hans puterin, kalau belum ada nanti juga Hans kabarin buat kamu, oke? Dan juga aku mau bacain yang kira-kira hari ini, siang hari ini udah pada drop lagu apa aja nih di question box ya. Aku bacain dulu, ada dari Kak Zivelas Jawa yang katanya mau diputerin lagunya Ziva Magnolia yang judulnya itu Pelindungmu. Siap, aku ceki-ceki dulu ya nanti. Ada juga dari Kak Likyu 23 yang katanya mau diputerin lagunya Tak Semudah ya dari Nabila Takiyah. Nanti Hans ceki-ceki dulu ya untuk lagunya Kak Likyu. Ada juga dari Kak Farisa Naura yang katanya pengen dengerin Cegil dari Nabila Takiyah juga. Ada juga dari Kak Sals.fm yang katanya siang hari ini pengen seru-seruan lewat lagunya Salma Salsabil yang judulnya itu Jenuh Tapi Butuh. Siap. Ada juga dari Kak Acali yang katanya pengen dengerin lagunya Tak Semudah Om Pimpa dari Nabila Takiyah. Ini ada dua lagu ya dari Nabila Takiyah. Ini kira-kira yang paling banyak aku puterin deh ya. Ada Cegil dan juga Tak Semudah Om Pimpa. Nanti kayaknya Hans puterin yang Tak Semudah Om Pimpa deh yang sos. Jadi tunggu ya buat kamu yang rekomendasiin lagu dari Nabila Takiyah. Ada juga dari Kak CHXI.RE yang katanya pengen dengerin lagunya Fedo yang You Got It. Nanti Hans ceki-ceki buat Kak CHXI ya. Nanti kalau ada Hans puterin, kalau belum ada juga Hans kabarin lagi buat kamu ya. Ada juga dari Kak Kenko 2840 yang katanya pengen diputerin lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta. Siap, satu persatu lagu dari kamu udah Hans tampung di siang hari ini. Nanti tinggal puterin satu persatu ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti ya. Dan buat kamu yang mungkin siang hari ini baru bergabung di frekuensi 94.8, boleh banget ya Hans kalau pengen update atau pengen diputerin lagu-lagu Indo favorit kamu yang rentang waktu 2-5 tahun kebelakang ya. Jadi boleh banget ya Hans, langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita juga bisa. Dan boleh banget kamu tinggal cari Instagram kita @djfmsurabaya. Kalau sudah ketemu, ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Kalau bisa DM, DM aja nanti biar bisa Hans bacain dan puterin lagu kamu, oke? Okay? Buat sekarang aku puterin dulu lagu dari Mas Ali Gozali ya, tadi yang rekomendasiin lagu Ancika dari Ariel Noah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

Masih di Nenwar Panik di JFM Surabaya bareng sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Yang ses udah mau jam 1 nih ya, udah setengah jam lagi udah berakhir di siaran jam yang ses. Tapi sebelum itu aku mau tanya nih ya sesuatu buat kamu semua nih yang ses. Kamu nih kalau lagi suka sama seseorang tuh lebih sering dengerin kata hati apa kata logika? Karena sometimes ada orang yang ketika menyukai seseorang tuh ya karena secara logika atau mungkin ya secara kata hati gitu ya. Karena kadang logika tuh udah bilang kayak udah jangan terlalu berharap gitu ya. Tapi di hati itu malah siapa tahu dia juga suka balik gitu kan. Terus makin dipikirin makin gak masuk akal gitu. Tapi ya namanya juga perasaan gitu ya. Kadang emang gak bisa diajak kompromi dulu gitu ya sebelum bikin kita salting menggebu-gebu gitu ya. Tapi ngomongin soal perasaan yang gak selalu bisa dijelaskan pakai logika, ini ada kabar baru nih dari Batas Senja ya, yang source grup pop folk asal Lampung ini akhirnya resmi ngerilis album perdana mereka yang judulnya itu Hati dan Perasaan di tanggal 28 Agustus kemarin ya sebenarnya. Dan isinya nih 8 lagu yang kalau kita dengerin itu kayak ngebawa kita jalan-jalan ngelewati sebuah fase atau berbagai fase perasaan gitu ya, dari doa, rindu, harapan, rasa takut sampai sisi romantis yang lebih playful atau lebih ceria gitu ya. Dan beberapa lagu di album ini mungkin udah gak asing buat kamu semua ya, kayak misal ada Nanti Kita Seperti Ini, ada Kita Usahakan Lagi, terus juga ada beberapa lagu kayak baru gitu ya, ada Istirahat, Ketakutanku, ada Datang Tapi Pergi, ada Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan, ada Bukan Sulap Tapi Nyata, dan Dengan Bangga Ku Kenalkan Ini Dia. Itu lagu dari track dari albumnya terbarunya ya. Yang menarik lagi, Batas Senja ini biasanya kan identik sama lagu-lagu yang bisa bikin kita tuh kayak bengong, terus kayak overthinking atau mungkin ya bisa tiba-tiba mikirin masa depan gitu ya. Tapi di album ini mereka justru nunjukin sisi yang lebih ceria, yang serius dan playful banget lewat salah satu lagu yaitu Bukan Sulap Tapi Nyata. Jadi gak melulu soal lagu galau atau mungkin lagu patah hati gitu ya. Lagu ini justru ngomongin tentang perasaan yang begitu nyata sampai kadang kita sendiri tuh susah percaya gitu. Kayak ini serius aku sebucin ini sama orang ini? Ini serius aku sesayang ini sama orang ini? Nah, kayak lagu yang itu bikin benar-benar perasaan kamu tuh menggebu-gebu gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin lagi ada yang bikin senyum-senyum kamu, bikin kamu senyum-senyum gitu ya, kayaknya lagu ini cocok banget didengerin kalau kamu lagi merasakan perasaan itu ya. Ada lagu Batas Senja, Bukan Sulap Tapi Nyata, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
3: Halo, gue Bilal Indrajaya. Mulai dari

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

Now you listen lagu dari Alika, Aku Suka ya, lagu terbaru dari Alika yang sebagai penutup di siang hari ini. Yang sekarang gak kerasa udah 2 jam kita bareng-bareng di jam yang siang hari ini ya, harus selesai juga yang terus. Karena dari tadi mungkin kamu udah menikmati makan siang, kopi kamu ya. Sekarang gantian nih, Hans yang sekarang udah lapar banget mau makan siang nih ya. Jadi kita gantian dulu yang terus. Jadi makasih buat kamu yang dari tadi sudah nemenin Hans mungkin sambil kerja, sambil kuliah, atau mungkin lagi makan siang. Dan juga yang mungkin lagi di perjalanan gitu ya. Thank you buat rekomendasi lagu-lagunya dari kamu yang terus. Yang siang ini, setelah ini melanjutkan aktivitasnya, semangat ya. Pokoknya semoga siang ini juga bisa sedikit bikin hari kamu jadi lebih baik dan juga enak. Yang tadi mungkin kerjanya bikin mumet gitu ya, atau mungkin semoga setelah ini lebih lancar lagi. Dan mungkin yang sekarang lagi dikejar deadline, semoga cepat kelar. Yang lagi nunggu kabar seseorang ya, semoga kabar baik ya dapat datang dari kamu ya. Dan juga kalau ternyata gak ada kabar juga, ya udah kita anggap dia lagi sibuk gitu ya, yang sosis. Oke, okay. But setelah ini buat kamu yang lanjut kerja dan pengen tetap dengerin DJ FM, is okay, nanti ada DJ Kiki yang nemenin kamu yang di sore hari ya, di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6 sore dengan lagu barat pilihan atau favorit kamu. So ya, yeah, jangan kemana-mana, we're still on you ya, just 24 hours buat kamu. DJ FM selalu ada musik-musik keren buat kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin DJ FM walaupun sekarang udah waktunya Hans buat pamit undur diri ya, yang terus. Jangan lupa makan siang buat yang belum makan siang ya, sus, jangan karena sibuk terus perut yang dikorbanin gitu ya. Kerjaan bisa dikejar nih, tapi kalau udah masuk angin gitu ya, perut kembung gitu, aduh itu yang bikin ribet, bikin drama baru lagi gitu ya. Hans pamit undur diri buat hari ini, jangan sedih, besok kita ketemu lagi. Dan tentunya bakal ada cerita, request, atau mungkin lagu-lagu seru lainnya only on di jam yang sus siang hari. Dari jam 11 sampai jam 1 siang, kita ketemu lagi besok. Tetap jadi diri kamu yang sus, tetap semangat, dan juga jangan lupa hidup boleh berantakan sedikit gitu, tapi playlist tetap harus enak. I'm Hans signing off and bye-bye. Kita tutup dengan lagu dari Syasha Zara, 107 special buat kamu.

0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Feve dari Ketintang. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari NCT Wish, judulnya

0: bisa bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 feat Salpeati yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Erla dari Surabaya. Mau dong diputerin lagunya Eyelid yang Jelly House. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 15 September 2026, buat kamu yang mau beli BBM subsidi, khususnya biosolar, wajib nunjukin STNK kendaraan ya. Nah, aturan ini sebelumnya masih dalam masa transisi sih, youngsters. Terus diuji coba sekaligus sosialisasi sampai 14 September. Nantinya, petugas bakal nyocokin nomor polisi dan kondisi fisik kendaraan dengan data QR Code yang tercatat di mesin EDC. Ini dilakuin buat nyegah pengisian BBM subsidi secara berulang yang bisa berujung pada penyalahgunaan. Jadi sekarang nih ya, mulai tanggal 15 September nanti, kalau ngisi BBM, STNK-nya jangan sampai ketinggalan.
0: DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Halo Kak, aku Nafisa dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Love Is Like dari Maroon 5 feat. Lil Wayne. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Youngsters, aku Sela dari Surabaya. Mau dong putarin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya It's Okay Not To Be Okay. Puterin ya di JFM. Makasih.
1: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain, alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik, bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed, atau protect your relationship sampai nyebar undangan.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Ghea Indrawari, judulnya 1000 Kali. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Nama aku Jessica dari kota Surabaya, kampus Untak. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Capelron Good Luck Babe. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Let's go.

0: Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Rizka Damalia dari Untak Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lady Gaga, Happy Mistake. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: DJ, puterin dong.
1: Hey youngsters, aku Fadli dari Cianjur. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Isyana feat India yang judulnya Hari Ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: nanti.
1: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
2: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
3: Kring, how's your day affairs?
4: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, apa-apa Nef, tak beliin aja, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu.
1: Okay.
4: Terus dia tuh suka dari Riza, itu suka sama semua lagu Nadine Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku ajak lihat Nadine Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
3: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: DJ FM, aku Vivi dari Sumenep, mau dong request buat diputerin di DJ FM lagunya Nadine Amiza. Semua aku direkam, soalnya aku tuh merasa aku direkam banget loh sama teman-teman aku, soalnya aku lucu, bercanda, bercanda. Oke, aku tungguin ya.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM. Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya at Bruno Mars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight by DJ FM.
0: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Sarah dari UPN Veteran Jawa Timur. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Lady Gaga feat Bruno Mars yang judulnya Die With A Smile. Terima kasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events Fit L Saja Pasal Menunggu Giliran. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
1: DJ Highlight
0: by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Salom dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Sabrina Carpenter yang Taste. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Room Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NPG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NPG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MPC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NPG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Itu waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua nanti kalau maksud jadi nanti apakah seperti itu lagi dan sebagainya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota.

0: puterin dong.
1: Hai youngsters, aku Zafa dari Lidawetan. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Les Seraphim yang judulnya Hot. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Jujur sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah, Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yang The Weeknd feat Playboi Carti ya, Timeless. Makasih DJ FM.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Yeah.

0: naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo kak, aku Raihan dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Danila dengan judul Ditinggal Begitu Saja.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM. MTV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Elsters, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Award 2026 bakal digelar di Peacock Theater, Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya, Stars, di vote.mtv.com sampai 25 September, kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang votingnya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini?
1: DJ Highlight by DJ

Youngsters Radio. Hello lagi Youngsters. Kita ketemuan ya di satu hari yang kayaknya aduh udahlah tengah-tengah banget. Apa sih kira-kira kesibukannya kamu Youngsters sore hari ini? Udah mending sambil tetap produktif atau ya nemenin kamu juga di jalan dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti Youngsters? Merapat aja karena Kiki bakal mengudara True Sunset Vibes. Yang pasti kita bakal seru-seruan dan hari ini tuh ada sesuatu yang spesial seperti yang sudah aku janjikan dari kemarin nih. So be prepared youngsters, 'cause if you still don't care, you might

guys, selamat datang di Tune In for Bayani DJ FM, The Ultimate Young Stars Radio Young Stars. Dan masih bareng sama Kiki pastinya yang bakal nemenin kamu selama 3 jam ya di Sunset Vibes. Tapi aku nemeninnya gak

sendirian ya, Stars ya. Jadi udah mending kamu gedein device kamu sekarang juga, karena siapa tahu hari ini bakal ada DJ yang kamu kangen-kangenin itu, yang Stars, untuk jadi penyiar sekali lagi selama 1 jam ya. Tapi meanwhile kamu boleh juga langsung drop rekomendasi lagu-lagu barat yang asik deh versinya kamu ya, Stars. Buat nemenin hari Rabunya kamu yang gak tahu ya apa yang udah terjadi selama satu hari lebih, ya setengah hari lebih sedikit ini gitu ya, yang tersia belum dong kalau satu hari, Ki. Jangan buru-buru dulu dong. Iya, maaf, punten. Nah, kamu juga bisa untuk gabungan ya, Stars ya, ke 081-888-0948 ataupun juga ke DM Instagram @djfmsurabaya. Terpantau ya, belum opening tadi udah digeruduk aja aku tuh. Kayaknya excited banget gitu ya, Stars ya. Antara dua sih sebenarnya, either you are excited or kamu tuh ngendas banget ya, Stars. Jadi kayak buru-buru cari pelarian apa gitu ya buat menghibur aku hari ini, Ki. Boleh, monggo ya, langsungkan saja ya, Stars. Jangan sampai hari Rabu kamu tuh terasa yang kayak gitu-gitu aja, or even kalau katanya joke, just being basic aja. Aduh.

0: not funny.
1: DJ FM.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Dengarin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
5: Tak berdaya, apabila harus meninggalkanmu selalu.
6: Halo, gue Bilal Indrajaya.
7: Mulai dari

0: Entah bekerja banget nih yang sore-sore kayak gini. Mau banget ya kalau ada yang mungkin sedikit tersentil sama lagu Hacu dari Salma Salsabil yang baru aja kamu dengerin terputar di Sunset Playlist ini. Tapi justru aku tuh lebih kepengen nyemangatin kamu gitu loh ya Stars ya. Aku tahu banget kalau some of you itu emang lagi sibuk-sibuknya, lagi hektik-hektiknya. Kayak misalnya Mas Bimo nih yang sampai harus pulang subuh banget loh yang Stars katanya. Aduh, jam-jam setengah dua gitu ya. Dan harus masuk lagi ngantor dari jam 8. Gara-gara barang tuh kecampur yang buat ke Jakarta sama Semarang dari Singapura dan China akibat salah input orang Jakarta gitulah. Pokoknya lagi banyak ina itu ya di kantornya Mas Bimo. Jadi Mas Bimo semangat-semangat, ayo melek dulu sebentar. Apa-apa kopi-kopi atau gimana nih cara aku biar Mas Bimo nih tetap sadar gitu ya Star, sampai jam 6 nanti ya aku temenin deh pokoknya. Ada juga dari Mas Ferdi yang katanya cuaca tropodo. Waduh, gak usah ditanya ya. Emang kayak satu belahan dunia terpisah gitu loh. Maksud aku nih yang Stars, kalau di sini panas, di sana tuh pewanas gitu kan. Nggak tahu kenapa deh. Jadi biar agak segar katanya temenin sama Nerd sama Rihanna dong, Ki yang lemon. Kalau bisa ditambahin es ya. Rodok request ya ini ya. Karena jujur Kiki di sini kebetulan cuma announcer ya, belum buka kalau kafe-kafean bukan mbak-mbak barista gimana gitu rasa-rasanya. Kalau dipeseninnya tuh es lemon ya. Coba aku carikan di menu dulu ya Mas Ferdi ya. Ada juga dari Kakak Au. Halo, selamat sore. Pokoknya ya kalau Kakak Au aku udah gabungan di Sunset Vibes, sudah typingan caps locknya itu loh, bikin aku gak kuat. Pokoknya emang langsung salfok tertuju pada pesan yang masuk dari Kakak Au. Semangat 45 lah pokoknya ya untuk Kakak Au ya, yang pengen diputerin lagunya Ed Sheeran, Thinking Out Loud atau Too Good at Goodbyes dari Sam Smith. Tapi nih youngsters, udah kalau gak ada dua-duanya pokoknya setel aja si Ed Sheeran atau Sam Smith lah Kak Kiki ya. Atur-atur. Sementara ini aku gak bisa balas chatnya kakak dulu. Terima kasih pokoknya. Oke, sama-sama, sama-sama ya. Sebentar-sebentar aku dikasih ini ya, woro-woro ya untungnya ya. Jadi gak di ghosting tiba-tiba. Suka deh aku sama yang begini-begini. Kalau mau pergi tuh kabarin gitu ya youngsters ya. Kalau perlu share live vlog biar aku tuh gak berasa kayak di ghosting banget gitu. Ada juga dari Mas Ali Gozali, sore hari ini di Pasuruan mau dengerin lagunya Maroon 5, Love Somebody or Adele Easy on Me. Oke, baiklah, coba ya aku carikan di playlist dulu buat kamu. Youngsters, ada juga ternyata yang gabungannya lewat DM Instagram. Jadi bentar aku sambil bukain dulu ya. Ada dari Kakak Kevin Graham ternyata di Cianjur. Halo, selamat sore Kakak Kevin. Mau One Direction Drag Me Down. Eits, sebentar, sabar. Karena ternyata ada yang lebih gercep lagi loh tadi youngsters, yang sempat aku sindir-sindir pas reopening gitu ya. Ada Kakak Agatha, aku belum opening say, aku masih siap-siap. Aku loh masih nyatok rambut tadi. Kok iso loh udah menyapa katanya sore Kak Kiki, aku mau ngejip ya lagunya One Direction yang Love You Goodbye. Oke deh, oke deh. Buat kamu, meskipun kita nih baru pembukaan ya Kakak Agatha ya, kan kalau ngomongin goodbye, goodbye itu kok kesusumen. Sabar dulu, sabar ya. Make sure kamu stay tune terus ya Stars ya, karena kita bakal seru-seruan. Kamu bisa dengerinnya lewat radio konvensional di 94,8 FM, bisa juga di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears. Apapun udah mending kamu gak usah kemana-mana dulu. Ada, oh ini dia, ada Kakak Pram. Halo, ya ampun, long time no see. Senang sekali loh ada Kakak Pram lagi sore hari ini. Mau dengerin ini ya, bestie aku ya, Taylor Swift ya. Yang You Belong With Me katanya. Oke, Kakak Pram, ditunggu ya. Oh, masuk lagi. Sabar-sabar ya, Sirs. Aku gak boleh, ini ya, gak boleh berhenti dulu deh. Masuknya ini apa namanya, bener-bener bersamaan gitu, youngsters satu persatu. Halo, ada juga dari Kakak Pandu di Sidoarjo. Aduh, gimana kabarnya Sidoarjo? Sehat-sehat selalu, bahagia ya. Olivia Dean yang So Easy. Oke, baiklah. Padahal kemarin terakhir rekomendasi lagunya tuh Olivia Rodrigo. Emang kayaknya kamu nih suka sama yang Olivia-Olivia gitu ya? Siap. Aku puterin satu persatu kalau gitu buat kamu ya, Sirs ya. So, udah, mending kamu duduk yang manis aja.
1: Truth will set you free, but first it'll piss you off.

0: bouncing around, bouncing around, bouncing.
1: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
2: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
3: Kring, how's your day affairs?
4: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jalan liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan? Nggak tahu, pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja ya. Meskipun dari libur. Seperti itulah. Demi masa depan yang lebih cerah.
3: Gimana?
4: Demi masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.
3: Demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu. Betul ya.
5: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yesterday? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yesterday? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

masih sampai sekarang ya, aku tuh ngerasa sedihnya tuh ada banget gitu ya. Terus when it comes to One Direction, One Direction. Akulah directioner yang sampai sekarang tuh masih membadut berharap kalau emang ada waktunya, masanya mereka bakal comeback. Apalagi lagunya kenapa ya sore hari ini kayak love you goodbye banget. Kayak somehow it's a, apa, ungkapan gitu yang terus ya. Kalau kita tuh akan berpisah antara satu dengan yang lainnya, love you tapi goodbye, kayak dua phrase yang sebenarnya tuh indah dan sad at the same time, ya kan. Tapi semoga tidak terjadi sama salah satu grup juga yang ini, tapi girl group ya, youngsters ya, yang baru-baru ini namanya benar-benar naik, melejit dan go international ya, alias Nona youngsters. Kita udah semakin dekat loh sama perilisan albumnya yang Island Girl. Karena kita tahu ya, emang apa, iconic banget lah si Nona ini dengan ungkap Island Girl gitu ya, stars ya. Yang kita tahu juga emang dari penampilan, dari asal muasalnya juga, yang adalah ciwi-ciwi Indonesia. Yes, it is indeed adalah seorang Island Girl. Dan karena rilisnya benar-benar yang kayak sebentar lagi, tanggal berapa sih, tanggal 11 gitu ya, ya stars ya. Mereka ini lagi gencar-gencarnya untuk promosi nih. Mereka bakal bikin apa sih, ala-ala kayak pop-up experience gitu dan lain sebagainya. Tapi kira-kira nih, dari judul-judul yang udah sempet terspill sebelumnya, youngsters, apa sih lagu-lagu yang menurut kamu tuh, wah ini bakal jadi banger sih Ki gitu, ini bakal jadi one of my repeated playlist again and again and again. Karena dari pengalaman, Nona is always ini surprising us with gak tahu deh apa aja gitu. Dan bahkan dia tuh bukan yang ngambil dari tren, dia tuh pembuat tren itu sendiri. Asik, keren banget gak sih? Keren banget gak sih? Ya coba, apa dari track yang udah mulai bermunculan ini? Karena kemarin aku sempat lihat katanya bakal ada Freaky, Freaky apa sih, yang terus yang katanya itu terinspirasi dari sound horror gitu deh. Can't wait, I'm so ready, I'm so excited to be falling in love over and over again.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini di The Ultimate Soundtrack bakal ngebahas original soundtrack dari film My Oxford Years. Sesuai judulnya, film ini emang nyeritain tentang kisah mahasiswa dan dosen dari kampus Oxford Youngsters. Tapi, yang menarik ya, original soundtrack di lagu ini adalah lagu-lagu yang udah familiar di kuping kita. Dua di antaranya lagu dari Coldplay, Yellow, dan All My Love.

Hello, lagu yang ditulis tahun 2000-an ini udah jadi simbol cinta sederhana tapi deep banget. Liriknya yang ikonik, look at the stars, look how they shine for you. Kalau ditempelin di film ini jadi lebih dalam lagi karena menggambarkan gimana cinta hadir di tempat yang gak terduga. Di tengah dunia akademis Oxford yang keras dan penuh tekanan. Yellow dipakai buat ngebangun nuansa jatuh cinta, ringan, hangat, tapi tetap ada rasa rapuh di baliknya.

Love punya vibe kehilangan, kerelaan, dan cinta yang gak bisa dimiliki sepenuhnya. Di filmnya sendiri, lagu ini ada di part perpisahan atau momen berat karakter utama. All My Love jadi semacam jembatan emosional kayak ngasih pesan kalau gak semua cinta bisa dimenangkan, tapi tetap layak dikenang.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Masih bareng sama Kiki di Sunset Vibes Yesers. And yet you're still listening today 4.8 DJ FM, the ultimate Yesers. So ini akhirnya sudah datang ya, kamu tunggu-tunggu. Hai.
1: Halo yang
0: semua. Halo. DJ Ara, lagu yang barusan buat kamu loh, spesial loh, Pure Saturday, dry. Karena kamu dry banget, kita udah lawa nih, ya ketemu sekalinya chatan dibalesnya stay cu banget, males. Kenapa?
1: Gitu ya.
0: Oh iya ya, yang gangsters tahu kan. Gimana? How's life? Kamu kelihatannya ini ya, baik, sehat, dan masih sangat tipeku gitu.
1: Jadi kalian jawab.
0: Gak, how's life?
1: So far so good, cuman waktu kemarin dapat undangan dari...
0: Undangan. Kita kayak mau ini ya, kayak mau ini.
1: Iya. Invitation, dapat invitation.
0: Asik.
1: Balik lagi siaran kali ya.
0: Ya padahal sebenarnya kayak nggak selama itu nggak sih, since terakhir kamu siaran berarti berapa lama, berapa bulan?
1: Tapi kan karena emang memorinya besar, jadi meskipun pendek jaraknya dekat, kangennya besar.
0: Ya deh, percaya deh. Ini ya buat yang bertanya-tanya hari ini siapa yang bakal datang, udah ada DJ Ara. Hai, Yesers. Dari kemarin kamu dicari-cariin loh, Mas, ada Mas Yusuf nih kemarin, kayak siapa ya yang mau tandeman sama apa DJ Kiki, ada juga Kakak Zulham, kangen deh sama DJ-DJ yang lama, kangen sama DJ Ara nggak, tapi spesifik tahu nggak sih yang namanya DJ Ara yang mana? Soalnya kamu siarannya weekend maksudnya.
1: Iya benar, kamu tuh yang
0: setelah. Aduh, tapi kamu masuk DJ FM since tahun berapa?
1: Spesifiknya lupa lah ya, 2022 mungkin, 2023 mungkin.
0: Okay.
1: Pertama kali aku siaran tuh siaran sahur.
0: Oh iya, dan itu udah ada yang gabungan belum?
1: Jadi pertama tuh siaran sahur belum ada yang gabungan, sampai terakhir siaran tuh masih belum ada yang
0: gabungan. Jadi gak ada bedanya ya, Yesers ya. Kenapa sih kamu kok kayaknya kemusuhan banget sama DJ Ara? Tapi aku ini ya, sebenarnya kalau ngomongin nama DJ Ara tuh agak gak enak gitu di mulutku.
1: Kenapa?
0: Ya
1: kenapa?
0: Karena gak ini, gak, coba cek suaranya.
1: Cik.
0: Ya Allah,
1: dari tadi tuh
0: sumpah gak kedengeran dari tadi. Ya ampun, sorry sorry

0: kayaknya yang siaran sahur gak ada temennya. Iya sih, tapi aku gak sahur. Tapi kan aku siaran sahur juga. DJ Ara tuh ngena banget pas drama buka puasa, kata Mas Yusuf Triyono. Iya ya, fun fact-nya kalau yang Star Station tuh di drama yang Star Station buka selalu bagian yang capek, lemah, letih, lesu. Tapi itu emang personality kamu kan?
1: Emang skripnya kan ditulis by persona. Based on true story.
0: Iya, iya, iya, iya. Enggak, balik lagi ke topik aku enggak biasa ngomong DJ Ara sebenarnya. Karena fun fact-nya, aku tuh dulu, jadi gini, nama aku tuh aslinya Kiki kan?
1: Yes.
0: Aku kayak dipanggilnya Kiki. Tapi growing up, nama depanku tuh Rara.
1: Yeah,
0: jadi kayak akhirnya orang-orang tuh banyak yang manggil aku Rara, termasuk pas kuliah. Dan aku kuliah kan juga siaran di radio kampus. Hmm. Itu akhirnya aku panggilannya ya Rara gitu. Ketika masuk sini aku udah kayak Rara, Rara, Rara. Tiba-tiba selama training tuh aku Rara tau namanya. Tiba-tiba, masa? Iya serius. Terus tiba-tiba pas siaran kayak Kak Dibi tuh langsung bilang, udah ganti DJ Kiki aja soalnya ada yang namanya DJ Ara. Ih, kemusuhan banget aku sama yang namanya DJ Ara. Enggak dong. Tapi nama kamu kan juga sebenarnya enggak Ara panggilannya.
1: Iya, Alex kan emang.
0: Enggak, too much. Too much dari yang kayak kemarah Arya Gumilang, Alex-nya di mana? Enggak cocok, enggak cocok gitu ya. Sama muka-mukanya enggak cocok.
1: Sebenarnya Dewi juga awalnya enggak dalam masa aku hidup. Emang gila aku Ara loh.
0: Oh iya.
1: Iya benar. Dari kemarah atau gilang aja sebenarnya.
0: Oh gilang.
1: Kayaknya aku spesial buat yang seterusnya.
0: Asik, asik, asik. Tapi kamu pertama kali menemukan nama Ara tuh emang nama panggung apa gimana sih? Gak ada juga? Gading.
1: Gak, jadi karena emang gak tau ya, mungkin kemarah terlalu panjang kali ya. Jadi
0: oh.
1: Kadimi ngasih insight gitu kan. Kalau Ara, jadi ini Ara lucu deh.
0: Ih, ternyata kamu menemukan itu lucu gak? Gemes gak? Malos. Ih, sok imut.
1: Jadi akhirnya selama beberapa waktu aku udah gak di JRM, banyak teman-teman kayak, di JRM, foto dong kayak,
0: oh. Masa sih? Artis ya, artis. Artis. Coba, tapi apa kesibukan kamu lately setelah udah gak siaran nih Sabtu Minggunya, ngapain tuh Kak?
1: Kira-kira nyapu halaman, nyapu
0: semua. tapi berasa lebih hidup dong. Maksudnya kayak dari yang awalnya Sabtu Minggu kerja, sekarang aku punya kegiatan nyapu halaman.
1: Nanti kalau ngomongin soal masalah hidup, waktu aku sekarang juga fully.
0: Asik, asik. Gak usah menjilat, Mas. Terus.
1: 20 lagu Indah Trafor itu kayak...
0: Beneran. Passionate dengan suara-suara rada ngantukmu itu ya.
1: Ngantuk ya.
0: Oh iya. Aduh. Tapi aku ingat banget tuh awal-awal aku siaran juga kan aku belajar dari teman-teman yang juga bersiar gitu loh. Termasuk aku dengerin kamu dulu.
1: Ya,
0: tapi kayak ngantuk banget. Kenapa sih? Emang brandingnya ketika kalau Sabtu Minggu tuh ngantuk apa gimana?
1: Emang kalau di radio itu kan biasanya smiley voice. Kan?
0: Benar.
1: Satu hal yang mungkin beda dengan sleepy voice.
0: Tipis tapi kan ya. Ya.
1: Itu kayak yang ada gabungan ya.
0: Enggak dong, enggak. Mereka kangen kok, serius-serius ini aku enggak peres. Kok gak percaya sih? Kenapa ya di Jara tuh selalu gak percaya apapun yang keluar dari mulutku?
1: Tapi emang banyak yang mendem aku sih, kapan sih balik siaran lagi?
0: Masa? Tapi serius pas awal-awal kamu gak siaran lagi tuh beberapa youngsters lah ya gabungan di programku dan nanyain kayak ini emang di Jara tuh hiatus ta gimana? Emang dan terbukti comeback loh hari ini. Iya kan? Berarti asik. Tapi kenapa sih kalau boleh diceritain mungkin alasan yang gak terlalu personal-personal banget gitu ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk gak siaran lagi. Padahal yang search fun fact ya ini adalah passionnya di Jara banget. Padahal asik
1: banget. Padahal.
0: Coba ceritain dong Kak gitu.
1: Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal masalah kenapanya ya mungkin karena emang gimana cara ngomongnya ya?
0: Aku
1: tuh mencoba untuk menghaluskan setiap kata-katanya biar tidak menyinggung.
0: Asik deh.
1: Jadi kayak, apa ya itu ya? Kayak, kenapanya tuh lebih karena mungkin
2: tuh ngomongin soal masalah Sabtu Minggu, weekend tuh ngobrolin Indo 20.

0: Ada bosen-bosennya sebenarnya, ada stuck-stucknya, cuman kayak bisa kali ya kita coba untuk explore hal yang lain gitu aja sebenarnya Ki.
1: Bukan karena kamu udah gak mau nemenin youngsters. Agak-agak ini ya.
0: Tapi kan sebenarnya
1: apa coba?
0: Proposal terakhirku kan sebenarnya bukan untuk hiatus, coba untuk bisa kali ya digeser buat gak dalam tanda kutip Indo 20, cuman kan waktunya aja nih yang gak pas ya kan.
1: Tapi kamu juga ini kan sebenarnya punya kepengen di program lain kan? Pengen coba kan?
0: Selalu pengen bersiar aku apapun keadaannya tuh.
1: Jangan mentang-mentang ada PD-nya dong di sini dong. Emang nih diperes-peresin nih dari tadi males banget. Terus coba.
0: Kayak selalu pengen siaran loh aku tuh, apapun yang terjadi tuh. Kenapa di belakang keren? Muncul suara keren tuh.
1: Enggak, coba ceritain seperti kamu bercerita pada kita-kita yang ada di ruangan ini. Enggak usah terlalu kaget spesifik gitu deh. Maksudnya tuh kayak kita semua yang ada di sini, bukan cuma aku ya. Kalau kamu tuh emang suka siaran, emang pertama kali tuh berangkat dari emang aku yang passion, aku yang emang pengen jadi penyiar gitu loh.
0: Iya, sebenarnya kalau ditarik ke belakang tuh emang kalau gak divinya inget, ikut ini, beneran ikut apply, terus sampai ikut interview. Dan kalau gak salah pas waktu interview tuh, jujur kayak aku yang paling tua deh.
1: Kenapa tuh? Kok bisa? Emang kamu nanyain pelamar yang lain? Maksudnya kayak...
0: Enggak, cuman pelamar yang lain tuh waktu itu masih kayak mau balik, mau kuliah atau mau apa. Sementara aku udah cuti.
1: Udah
0: ngajuin cuti.
1: Pengangguran. Gimana sih?
0: Gak boleh gitu ya namanya.
1: Coya.
0: Soalnya enggak, itu membuktikan bahwasannya aku benar-benar passion dalam bersiar ini gitu loh.
2: Tapi masih keinget banget yang pas waktu pertama apply itu kan dia sebenarnya jagonya itu dinulis kan Ki. Dia tuh kayak memang jagonya tuh awal tuh dinulis gitu.
0: I'm a good writer.
2: Yeah, I know. Tapi maksudnya yang bikin aku penasaran waktu itu kalau gak salah juga ada sempat pertanyaannya HRD yang ngebuat aku juga ingin menanyakan hal itu sebenarnya. Jadi apa dari yang tulisan itu terus kemudian kenapa kok jadi pengen siaran gitu? Apakah pengen menerjemahkan itu menjadi kata-kata yang disampaikan tidak hanya sekedar ditulis aja atau gimana?
0: Ya sebenarnya kalau ngomongin soal masalah nulis kan bentuk output dari apa yang dipikiran ya Kak Dewi ya. Nah
2: gitu ya.
0: Itu tuh kayak kayaknya
2: bijak banget kalau kayak gini, kayak orang benar.
0: Bukannya masalahnya?
1: Iya, kenapa ya?
0: Aku tuh bukan selalu kayak gini ya, enggak ya. Jadi kayak medium lain untuk menuangkan, untuk bisa jadi outputnya itu deh ya menurutku siaran. Dan salah satu hal yang menurutku interaksi itu menyenangkan gitu.
1: Tapi itu salah satu khasnya di Jara ya, ditambahin sendiri belakangnya. Biasanya kayak jela, asik gitu-gitu. Karena saking dia tuh gak pernah punya interaksi sama pendengar langsung.
0: Gak boleh gitu ya kamu ya, gak boleh gitu ya kalian ya. Ada.
1: Maaf deh gitu. Dan tapi ini mumpung ada pendengar yang kangen sama kamu, katanya mau request lagunya Pharrell Williams yang Happy. Coba bridging dong. Coba dong. Masih bisa kan sih dia? Yang gitu-gitu.
0: Ditembak. Siapa tuh yang?
1: Mas Yusuf Triyono.
0: Jadi ngomongin soal masalah siaran tuh kadang-kadang hal yang membuatku jadi happy itu ya siaran Ki. Meskipun kayak gini kan aku sampai berlelelain cuti setengah hari hanya untuk siaran.
1: Membuktikan
0: kalau aku happy siaran loh. Dan
1: iya,
0: buat
1: bener.
0: Mas
1: Yusuf
0: Triyono, siapa tahu nih bisa bikin kamu jadi happy. Ada Pharrell Williams kali happy. Let's go Ki.

0: 101.8 DJ FM.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sekarang bayangin, streaming tanpa loading. Download file besar dalam sekejap. Video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow. Sekarang, biasa aja. Bukan karena pengalaman yang nggak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Enjoy your favorite song coming from
10: Hyde and Rosé.
9: Next from Backflip Max.
11: What's up, guys?

0: Kiki Young Stars dan DJ Ara. Aduh, makasih ya, makasih supportnya ya.
1: Kita mau support kamu terus.
0: Iya loh, ada DJ Divi juga. Hai. Yang akan membantu aku karena aku gak kenal sama DJ Ara sebenarnya. Jadi kayak emang, please emang. Bantu aku ya. Dia dulu gimana sih pertama kali join DJ FM tuh, ada cerita-cerita apa gitu?
1: Langsung memuaskan kan ya? Langsung memuaskan.
0: First impression deh.
2: First impression itu kayak mas kena banget.
0: Asik.
2: Pertama tuh. Tapi Pak, dari sebenarnya enggak sebenarnya tuh ini jujur ya, sebenarnya lebih bagus sampel yang dikirim dari
1: sebenarnya pakai AI tuh kan.
2: Daripada ketika jadi itu kan ceritanya waktu itu 2000 berapa ya? 2024.
0: 22.
1: Aku tuh 24. Enggak deh, 22 ya.
0: Ya bener dong, aku 24 soalnya.
2: 2023 kali ya.
1: 23 kali ya. Aku tuh lupa
0: sebenarnya. Lupa sih, oke.
2: Okay. Makanya di tahun kita open recruitment itu termasuk angkatannya DJ Ajar sama DJ Febi kan. Itu tuh satu angkatan gitu.
1: Okay. Kamu tuh baru di sini, Ki.
0: Oh, maaf senior.
2: apa kabar Koyo ya? Yang udah lebih senior lagi ya.
0: Itu. Yeah.
2: Jadi pas waktu itu kan cukup banyak tuh anak-anak, memang anak-anak muda yang waktu itu ternyata aku lihat cukup interest ya untuk jadi penyiar waktu itu gitu.
1: Anak muda ya Kadip?
2: Anak muda, oke. Termasuk DJ Ajar waktu itu yang dari Malang ya kan, sampai ke Surabaya ke DJ FM untuk apply gitu kan. Nah, first impressionnya pas waktu DJ Kemara ini, dari sekian banyak pelamar kayaknya yang cowok tuh cuman bisa dihitung jari.
1: Benar.
2: Kalau ceweknya tuh banyak, cowoknya tuh tapi kayak cuman 3 atau 4 gitulah.
0: Berarti
2: ya kan?
0: Sebenarnya lebih ke kayak aduh timbangannya gak ada yang cowok.
1: Gak boleh gitu, gak boleh gitu.
0: Gak ya, sorry. Terus.
2: Lebih ke ya udah gimana lagi.
1: Gimana yang selesai kan?
2: Nah, terus abis gitu deh, tapi memang dari saya, jadi kan sebelum mereka datang interview ketemu sama HRD waktu itu siapa ya? Mas Ferry ya waktu itu ya. Mas Ferry, HRD kita sebelum interview bareng itu juga mereka tuh kirim-kirim sample, CV dan juga kirim sample voice-nya. Dan memang menurut aku dari cowok-cowok yang udah ngirim ini DJ Ara tuh yang memang paling oke okay gitu
0: deh.
2: dari semua sampelnya.
1: Yoi.
2: Dari semua sampelnya itu. Terus abis itu setelah kita ada interview, akhirnya kan ada sesi yang memang live ya di situ ya. Live yang challenge lah istilahnya untuk siaran live itu di situ. Ya, memang ternyata tipikalnya DJ Ara itu kalau misalkan by script terus abis itu dibacain atau di tapping ya, kita record gitu, itu memang nggak semulus kayak aku nggak ngerti sampelnya itu tuh teknisnya dia kayak gimana.
0: Okay,
2: Ki.
0: Okay.
2: Tapi sampelnya ini bagus, tapi pas waktu kita challenge di hari H kan kita suruh bikin untuk skripnya dulu kan, kita bikin skripnya terus yuk baca kita ngomong di outro to intro waktu itu. Nah pas waktu dicobain ternyata pas waktu ngebaca itu ya like DJ Ara gitu. Yang ketika baca tuh kayak agak-agak
0: ada kayak ambil beli gitu, ada gitu-gitunya
1: nggak boleh gitu loh
2: gitu
1: ya.
2: Jadi memang tipikal ya dari situ sih aku mengerti bahwa ada tipikal-tipikal penyiar yang memang ketika dia scripting atau ketika dia baca skrip itu nggak sebagus ketika dia tanpa skrip gitu.
0: Okay.
2: Tapi ada juga yang penyiar yang ya kayak yang kita tahu ya, nggak semua penyiar tuh kadang bisa nge-MC juga.
0: Benar,
2: gitu
0: benar,
2: kan.
0: Benar.
2: Karena ya banyak lah gitu yang ngebuat dia kenapa lebih nyaman untuk siaran tanpa skrip. Ada juga yang penyiar yang tipikalnya aku seneng cuman pointer-pointer aja gitu kan. Yeah. Ada yang kayak gitu. Jadi kayak ya itu awalnya sih kayak gitu, mas-mas kena yang siaran gitu kan. Suaranya berat. Jujur tipe suaranya adalah tipe suara yang DJ FM cari sebenarnya gitu. Tipe suara yang DJ FM cari, yang kita enggak mencari yang dienak-enakin gitu ya. Tapi
1: emang
2: kayak
1: enak, emang udah enak.
2: Iya. Tapi tipe yang kayak
0: gimana ya?
2: Coba cek ada yang komen nggak?
1: Gak ada.
0: Coba ya, sambil kita lihat ada yang komen ya. Sampai detik ini ada yang ilfil nggak?
2: Kayak gitu, jadi awalnya sih gitu sih, gitu seru aja seru. Tapi penasaran sih kenapa, maksudnya kalau kemarin ya kita untuk beberapa yang stars yang dengerin sekarang sama yang di hari Sabtu Minggu kemarin mungkin di hari Sabtu ya,
0: Minggu.
2: Di hari Minggu Kimal Monzi, kalau Kimal Monzi kan kayak memang terjun awalnya itu udah di radio gitu kan.
0: Benar.
2: Kalau DJ Ara tuh awalnya terjunnya selain dari pesawat.
1: Dari payung.
0: Coba.
1: Terjunnya dari payung.
2: Terjunnya dari payung. Apa kenapa tuh? Maksudnya ke
0: pertama kali tuh apa motivasinya gitu.
1: Enggak usah marah kenapa? Siapa sih Dika nih kok nanya marah-marah nih?
0: Maaf dong.
2: Iya enggak tahu nih.
0: Maaf deh.
2: Biar sore.
1: Oh, biar sore. Baru ya kamu ya.
0: Serem banget di ospek. Ya coba dulu. Nggak. S apa dulu kerjanya, S apa emang sampai akhirnya memilih radio ini?
1: Kalau backgroundnya copywriter, penulis.
0: Makanya ini jago scripting itu tadi.
2: Iya benar.
0: Tapi kan script lu yang bikin sendiri deh. Kenapa lu bingung? Coba.
1: Kapan gue bikin script?
0: Ini pas ininya, pas hariha, pas tes.
1: Iya itu kan total deg-degan
0: pertama
1: kali.
0: Emang deg-degan diliatin di JDB.
1: Mas Ferry.
0: Iya. Terus copywriter. Habis
1: copywriter. Terus emang dari dulu tuh emang ada satu checklist yang harus dicentang dalam hidup. Kayaknya kalian juga udah tahu kan. Jadi
0: kita yang sers belum tahu.
2: Iya, jadi.
1: Ya ini mau cerita.
2: Iya.
0: Maaf ya.
2: Sabar ya DJ Kiki ya. Sabar DJ Ara ngadepin DJ Kiki ya.
1: Capek bener. Jadi emang checklistnya tuh salah satunya jadi penyiar. Aku tuh awal-awal ya bikin podcast gitulah, pandemi bikin podcast.
2: Oh, sempat jalan berarti podcastnya?
0: Ya aku dengerin, nggak jelas banget.
1: Mending gak usah dengerin deh. Mending kita ngobrol berdua aja deh.
0: Ya lanjut bikin podcast.
1: Jadi kayak podcast terus sempat siaran di radio komunitas gitu juga.
2: Apa tuh?
1: We Radio namanya.
0: Oh, We Radio. Okay.
1: We Radio. Terus dari situ muncul kepercayaan diri untuk apply kali ya. Itu buka salah satu portal job gitu. Terus DJ FM nyari, ya itu apply. Terus waktu itu disuruh sampel, ngirim sampel tuh ya dengan kekuatan script writingku dan take ulang berkali-kali.
2: Oh, jadi itu makanya kenapa bagus.
0: Iya.
2: Take ulang berkali-kali.
0: Ya, coba kita dengerin yang versi mentahnya. Ada nih ternyata. Belum diulang. Oke.
1: Jadi cuman gitu, ya enggak cuman gitu sih, kayak ya memuaskan harus memenuhi checklist aja. Jadi kayak berusaha untuk memenuhi checklist, akhirnya alhamdulillah jadi penyiar gitu.
0: Asik
1: kan.
0: Deh.
2: Tapi sekarang masih apa writer juga,
0: menjadi copywriter juga
1: masih. Kalau menulis kan tetap tuh karena kan menulislah maka kamu akan abadi itu. Makanya harus menulis.
0: Aduh,
2: ini abadi.
0: Iya, lagu dong.
1: Dipotong jadi Clippers.
0: Iya.
1: Sekarang begitu, potong Clippers.
0: Harusnya benar-benar.
2: Iya. Tapi ada nggak sih apa ya dengan pekerjaan kamu sekarang setelah tidak menjadi penyiar gitu? Karena kan memang sebenarnya yang kita undang untuk dijadi penyiar lagi itu adalah teman-teman ex DJ FM Surabaya yang udah nggak siaran lagi di radio.
0: Emang
2: gitu.
0: Ada terms and condition ya?
2: Yes, betul.
0: Bukan yang mau aja.
2: Enggak. Jadi bisa dan udah nggak di radio lagi sebenarnya itu. Makanya kita kenapa?
1: Dua aja kan?
2: Makanya kita.
0: Aku nggak, kalau nggak ngomong nanti nggak bayaran.
2: Makanya namanya jadi penyiar lagi karena dia udah nggak siaran lagi gitu kan sebenarnya. Ini konsepnya nggak tahu nih dia.
1: Iya benar, gimana kan? Siapa sih?
0: Nah, aku deg-degan banget hari ini jujur. Aku
2: ketahuan
0: gak bisa tidur.
2: Dari di mobil aku dengerin udah ketahuan banget nih. Kayak Mbak ini hari ini hiperaktif ya.
0: Masa sih? Maaf ya, ya.
2: Oke, jadi apa namanya dari apa namanya?
0: Lanjut dulu. Supaya ini ada review menarik banget.
2: Iya, ada review lanjut, menarik banget.
0: Lanjut dulu.
2: Tapi dari pekerjaan yang sekarang lagi dikerjain itu kayak ngerasa ilmu dalam tanda kutip keradioan itu masih kayak bermanfaat enggak sih buat?
1: Jadi sebenarnya kalau ngomongin masalah apakah ilmu keradioan itu masih dibawa sampai hari ini di kerjaan yang emang dalam tanda kutip enggak bershare lagi, prosoku. Perasaanku. Jadi gimana ya ngomongnya? Tetap masih
0: saya ya, lanjut.
1: Nyela-nyela mulu.
0: Iya, maaf aku diem nih.
1: Jadi penyiar berapa tahun sih, Bang?
0: stres.
2: Seru ya sih kalian bertiga gini ya ternyata.
0: Iya kan? Kenapa enggak ada dari dulu? Ayo lanjut.
1: Jadi emang tetap dipakai, apalagi sebenarnya lebih ke arah kayak cara ngomong, cara untuk ngasih jeda pas ngomong, lebih terutama pas lagi meeting sih, Dip. Jadi kan aku emang kerjanya tuh nulis sama bikin konten. Nah, setelah nulis dan bikin konten tuh biasanya emang kita jabarkan tuh di meeting besar atau pas waktu briefing. Nah, waktu presentasi atau memaparkan apa yang udah kita kerjakan tuh emang tanpa disengaja tuh emang ilmu-ilmu keradion tuh emang ini kenapa? Dia ketawa-ketawa sendiri, jadi hilang konsen.
2: Ini dia ngebalesin pendengar.
1: Iya. Ada sana tuh maksudnya.
0: Tadi aku ngomong salah lagi, lanjut lo.
1: Jadi kayak itu, jadi kayak terutama pas waktu ngomong, gimana cara biar ngomongnya flow-nya enak.
2: Terus. Oh iya iya.
1: Ini
2: iya,
1: juga
2: iya,
1: nih
2: iya.
1: Salah satunya nih, kan di radio itu identik sama nyambung-nyambungin topik ya.
2: Iya benar.
1: Itu kan identik ya. Dan itu tuh menurutku lumayan sangat-sangat membantu aku waktu bikin konten. Jadi let's say kan aku juga bikin konten untuk sebuah agen properti lah. Nah biasanya tuh mereka tuh clueless gitu loh, kayak aku pengen bikin konten yang kayak gini dong, yang tren A misalnya katakan. Nah tren A ini gimana caranya disambungin sama perumahan? Nah ternyata pointer-pointernya bisa nyambung ketika aku dulu di radio. Gitu, jadi kayak secara enggak langsung, secara enggak sadar tuh habit itu tuh kebawa gitu loh. Okay. Oh jadi ada, ternyata kalau mau menggabungkan dua objek tuh bisa loh.
2: Bridge-nya gimana?
1: Gitu.
2: Keluar dari DJ FM.
1: Sorry,
0: iya
1: gak,
0: ya.
1: Sorry. Gak, emang udah pintar dari dulu ya.
0: Ini efek older and wiser. Asik deh.
1: Gak older ya.
0: Oldernya harusnya gak usah disebut.
2: Oke. Okay, oh gitu. Jadi karena akhirnya dari topik sekian ini. Terus abis itu akhirnya di bridge-nya kayak gimana gitu. Oh, tapi selain itu kalau pas waktu DJ Ara lagi ketemuan sama klien atau apa, itu juga ngaruh juga.
1: Iya juga ngaruh, kepercayaan diri, cara ngomong biar dealnya lebih mantep gitu kan.
0: Tapi banyak yang deal akhirnya. Enggak.
1: Mancing terus masalah.
0: Ya siapa tahu, emang sepersuasif itu loh aku kan.
1: Enggak. Ya okay. Normal aja, cuman itu tadi sih sebenarnya yang impactful tuh bahasanya, mungkin ya tuh bisa menghubungkan antara titik A dan titik B dengan mulus kan.
0: Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong soal pekerjaan nih ya, tadi yang dia bahas kan copywriter, habis itu yang ngonten ya kan. Ada satu lagi loh yang jarang dibahas dari
2: ngeband, ngeband. Iya. Ngeband, seorang anak band ternyata ya.
0: Iya, dia dari musician. Gitu. Dan dari suaranya aja ternyata pendengar tuh udah kenal.
2: Oh, iya, Mas Bimo selamat sore. Mas Bimo.
0: Dia bilang kayak gini, suaraku udah pacuan. Sumpah dia yang bilang, aku enggak bilang apa-apa. Sumpah demi apapun.
1: Hai Mas Bim.
2: tapi masalah Mas Bimo ini juga anak-anak band bukan sih?
0: Dia dulu ngeband katanya. Dia bocah-bocah skena gitu deh.
2: Oh.
0: Emang dia kalau gabungan sama aku, terutama kalau aku siarannya jamnya Youngsters ya, dia requestnya yang kayak 11-12 gitu.
1: Metro.
0: Sandwich, iya, yang matematika gitu kak. Emang.
2: Kadang kalau di jamku juga kasih rekomendasi lagunya juga yang agak-agak delesep ya lagunya.
0: Iya kan,
2: ya.
0: Bener-bener kayak 30 second itu. Tumars. Iya, betul itu dia.
2: Iya, bener-bener.

0: ke DJ FMC, Kuda Pacuan.
1: Gak relate gak sama radio itu?
0: Enggak ya.
2: Kan boleh ya dimasukin? Boleh gak sih?
1: So Mas Didi langsung yang kayak, maaf Kak Dibi ya, ini masih belum cocok nih gitu.
0: Aduh, ya ampun.
2: Thank you loh Mas Bim, udah mendengarkan.
0: Nih, ada testimoni lagi. Ini boleh dibaca gak sih?
1: Boleh.
0: Gara-gara siaran bertiga jadi tahu karakter aslinya Kak Kikin. Gimana maksudnya?
1: Padahal pas DJ Ara siaran, awalnya aku dulu anggapnya, aduh, agak gimana ya pas bacain tema pas sahur awalnya. Lama-kelamaan, DJ Ara lagi. Males dengerin DJ Ara pas sahur.
2: Gak bener.
1: Agak pie ngono.
0: Padahal sebenarnya dia asik banget loh.
2: Bener loh. Cuma kan masalah jam 2 pagi aja
1: iya.
2: Kan.
1: Iya. Mungkin itu karena efek kayak belum sahur, belum makan, terus belum tidur juga kali Mas Yusuf Triyono gitu. Jadi kayak agak-agak ya gitu deh.
2: Thank you Mas Yusuf ya. Thank you loh ya.
1: Dari tadi Mas Yusuf Triyono yang ngerosting dia ya.
0: Iya nih, teman aku. Tos dulu kita.
1: Ayo lanjut, apa pertanyaannya?
0: Udah nanti lagi ya, kita mau iklan dulu.
2: Gimana? Gak nyiapin pertanyaan? Gimana nih?
0: Coba udah habis segmen 2 ganti ya, habis ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih,

0: Cobain, semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized tans, ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: You are listening to DJ FM Surabaya.
8: Hey, I'm going to get from.
7: This is the hit song.
9: I'm Sabrina Carpenter.
10: This is your favorite song.
11: Hi, it's Lisa. Stay tuned on 94.8, streaming on www.djfm.co.id and download on air, available on App Store and Play Store.

0: 9.4 di JFM Deal di Media Young Stars Radio.
1: Asik. Lolos gak?
2: Masih dengar suara beratnya itu.
1: Iya loh. Kalau katanya Mas Bimo, iya suara nyeret gitu. Gimana perasaannya setelah call station?
0: Kayaknya bisa deh balik lagi.
1: Udah minta-minta nih, minta-minta ada PD-nya dia kan.
0: Iya benar.
1: Mengalihkan topik gitu. Tapi emang ini di jarang enggak worth saving kah untuk kayak ayo siaran lagi.
3: Gini. Loh, kok ngarahnya ke aku ya? Enggak. Sebenarnya aku tuh selalu merasa berat ketika ada teman-teman DJ FM squad itu yang keluar gitu ya atau yang say goodbye ke Young Stars gitu kan. Okay. Karena kenapa? Karena PR buat aku harus ngajarin anak baru lagi.
1: Ya, ternyata kan, gitu.
3: Sebenarnya
1: kan.
3: Gitu. Tapi jujur aku happy juga kalau misalkan teman-teman itu keluar karena ada another opportunity yang memang itu good things yang bisa memang harus diambil gitu loh ya kan. Karena kan kita jadi manusia itu sepakat banget sama DJ Ara dengan idealisnya bahwa ya kita tuh sebagai manusia harus berkembang gitu kan. Ya sepakat kalau memang itu ada sesuatu hal yang baik di luar sana yang memang harus diambil dan itu cukup ngebuat kita berkembang jadi manusia, ya diambil aja gitu. Jadi kalau misalkan sekarang ditanya kayak emang nggak bisa ya kalau misalkan kita tarik lagi DJ Ara ke sini. Nah, pertanyaannya adalah ketika kamu kembali ke sini itu akan membuat kamu berkembang atau justru
0: berkembang.
1: Kayak pengen banget nih mau nih.
3: Iya berkembang kalau ternyata siarannya sekarang bertiga itu berkembang kan ya kan gitu. Jadi Pak Michael boleh lah
1: diperkenalkan. Kita buatkan program ini ya.
3: Gitu. Program boleh, podcast boleh gitu kan. Atau kayak outputnya jadi video di YouTube juga boleh banget. Makanya ini secara live tertuju untuk Pak Michael Setia Dharma.
1: Dimention tuh di call aku.
0: Aduh. Tuh bilang tuh yang banyak tuh.
1: Tolong spam sekarang juga. Jangan ya. Ketik satu. Aduh. Gitu. Tapi kalau di Jara sendiri kenapa sih kayak pengen banget balik siaran? Alasannya apa?
0: Iya kalau ngomongin
1: boleh nggak jangan dead air. Ayo lanjutkan.
0: Ambil pikir. Oh
1: iya, maaf.
3: Bijak, makanya kasih back sound dong.
0: Dari tadi nggak bisa nyanyi.
1: Gak usah back soundan lah. Udah profesional. Ayo itu.
0: Gak nemu back sound.
1: Aduh.
0: Gak jadi kalau ngomongin apakah pengen balik, terasa sambil bakal balik kok nggak tahu ya tapi maksudnya tetap pengen ngobrol tuh sesuatu yang menyenangkan menurutku.
1: Apalagi jangan kasih harapan deh, dia kayak aku bakal balik, kamu bakal balik nanti ya. Youngsters sudah kayak yay, kamunya kayak nggak balik.
3: Youngsters apa?
0: Old star. Nggak, tapi emang itu menurutku ngobrol sesuatu yang menyenangkan kalau emang
3: setuju.
0: Waktunya, kesempatannya ada ya.
3: Betul.
0: Kenapa enggak gitu kan. Betul aja.
3: Nah ini aku perjelas ya, mungkin gak harus di sini juga gitu loh.
0: Benar
3: ya kan? Kayak yang namanya juga kita spesial di Hari Radio Nasional. Namanya juga Radio Nasional, berarti kan se-Indonesia Raya ya. Gak harus tetap di Surabaya kan. Bisa jadi kan gitu loh.
0: Australia mungkin.
1: Ya, tapi gak jadi nasional kalau langsung gimana sih.
3: Iya, internasional kalau itu ya.
0: Sorry.
3: Baju udah dekatan tetap aja. Iya. Internasional.
1: Aduh, gimana sih support produk lokal.
0: Aduh.
3: Tapi gimana nih, mungkin di segmen terakhir ini boleh kali untuk apa ya, bisa dibilang kayak harapannya di era sekarang tentang radio itu sendiri atau tentang broadcast radio secara general. DJ FM secara khususnya apa nih mungkin dari DJ Ara.
0: Jadi sebenarnya pertanyaan yang menurutku jawabannya tadi udah aku jawab juga di pas KDP tadi sempat waktu belum on air tanya masih dengerin radio enggak? Jawaban kan masih mendengarkan. Sebenarnya kenapa masih mendengarkan radio ya, menurutku salah satu hal yang kenapa harus wajib fardu ain dalam tanda kutip ya.
1: Wajib
0: harus mendengarkan radio itu karena emang ada elemen of surprise itu kan yang emang enggak bisa didapat dari manapun dan menurutku surprise paling menyenangkan tuh ya di DJ FM tuh.
1: Masa sih? Kenapa? Mantap. Contoh. Ayo.
3: kayak yang
4: tinggal yang gak dibalikin itu loh.
3: Iya, iya. Jawab aja ya, kayak misalnya hari ini tiba-tiba siarannya keroyokan bertiga.
1: Ada aku gitu misalnya.
0: Iya, maksudku dari tadi kalau ngomongin sobat se-industrinya, ya mungkin per hari ini ya tanpa bermaksud kita lihat aktualnya aja, radio emang sepertinya agak sedikit ditinggalkan. Cuman menurutku, kenapa radio bisa tetap, harusnya tetap bertahan tuh karena itu element of surprise tuh. Dan percaya deh yang star, siapapun yang mendengarkan, pengalaman dengerin radio itu sangat-sangat jauh beda sama dengerin Spotify-Spotify-mu yang udah berlangganan itu.
1: Canda. Oke. Pri, tolong disensor manual.
0: DSP ya.
1: Iya.
0: Kasih harang sih, jadi enggak tahu batas batasannya.
1: Iya, mama.
0: Ini tolong di stop nih kalau enggak makin ini nih.
1: Iya. Aduh, harusnya kita di jam malam ya siarannya.
3: Iya, benar.
0: Iya, itu sih. Oke, elemen of surprise yang menurutku bisa bikin, dan percaya elemen of surprise itu selalu menyenangkan gitu.
3: Iya, benar. Kayak hari ini nih yang katanya cukup menyenangkan dari siapa nih yang gambar petir di Instagram?
1: Kakak Agatha.
3: Yang katanya BTW hari ini lagunya kok banyak yang set ya. Lagu iya. Pengen Galau kayaknya. Oh, lucu banget Kak Kiki ketemu DJ Ara kayak salting-salting gimana gitu. Bawanya ketawa terus.
1: Gak usah di call out please.
3: Ini review pendengar nih. Ya. Oh, jadi selama ini yang kamu kenal tuh DJ Kiki itu ini ya, apa namanya, kayak santun, menyenangkan gitu. Terus
1: gimana?
0: Santun. Enggak ya?
3: Oh, ya menyenangkan aja. Menyenangkannya. Gitu. Tapi enggak sampai salting gitu kan.
0: Enggak tahu ya itu ya. Itu bisa ditanya sama orangnya sendiri.
1: Aku kan ini banget, kalem, lemah lembut. Namaku Kinasih loh, teman-teman, tolong ya disupport ya. Namaku tuh penuh kasih sayang. Jangan dirusak image-nya gitu ya.
3: Coba ada lagi enggak yang balas?
1: Ada tadi katanya rame banget nih dari Kakak Anissa Prina. Ini Kakak ini ya, siapa nama pendeknya tuh? Kakak Tia bukan ya?
0: Nisa.
1: Iya, kalau enggak salah ya.
3: Ini yang kemarin kita sempat jajanin yang
1: iya kan, makanya sih kata aku tuh panggilannya Tia, tapi ya correct me if I'm wrong gitu kan. Ih, kamu ngerti enggak bahasa-bahasa Gen Z begitu?
0: FOMO.
3: Oh iya, FOMO dong ya.
1: Tapi sebuah fun fact ya. Ya kalau di JFM Squad dulu di zaman aku ya, maaf ya karena aku baru nih kakak-kakak ya. Kita tuh selalu males kalau lihat DJ Ara karena dia kondisinya kan kayak pulang kerja. Terus dia kayak bete, capek gitu. Kenapa sih? Kayak gitu tuh emang image, emang branding.
3: Ya emang udah tua aja.
0: Enggak. Nanti semua juga ngerasain kok. Udah naik 30 tuh udah kayak silakan.
1: Iya. Apakah dia represent salah satu karakter yang stres? Emang ada yang stres yang masih malas-malasan kayak
3: loh,
1: gitu?
3: Ya banyak sebenarnya. Cuman kita selalu ketemu dengan yang stres yang masih suka konser aja.
1: Emang kamu gak suka konser? Kamu pelaku konser ya?
0: Suka konser.
3: Dia kan yang main.
1: Nah ya makanya pelakunya gitu, pemainnya.
0: Backstage.
1: Oh, keren abis.
3: Apa security?
1: Kulung kamu.
3: Iya. By the way, thank you so much ya DJ Ara udah mau kita undang lagi ke sini.
1: Kok udah? Ini enggak sampai jam 6.
3: Loh. Enggak adil nanti sama yang lain ya. Kan?
1: Maksudnya aku yang pergi deh. Oh,
3: enggak. Kamu tetap di sini sampai jam 6.
1: Oh, gitu. Enggak boleh.
3: Jadi nanti bentar lagi kita makan donat bareng, Gigi tetap siaran.
1: Iya, mau banget. Emang kok donat-donat siapa yang resign ini?
3: Enggak ada.
1: Soalnya dia terakhir resign bawa donat.
3: Oh iya ya.
1: Benar.
0: Masa?
1: Iya.
3: Di rumah aku.
0: Oh iya benar.
1: Dia bawa donat, kita bawa donat juga. Tukeran konsepnya. Aduh deh. Ya udah.
0: Aduh deh.
1: Coba terakhir.
0: Kata-katanya Gen Z. Aduh deh.
1: Milenial diem deh.
0: Kata-katanya Gen Z.
1: Maaf. Ya udah, kata-kata hari ini dia terakhir buat yang
0: terus. Kok tiba kata-kata hari ini?
1: Closing statement.
0: Nge-quotes nih.
1: Boleh.
0: Apa ya, Gi? Bingung juga nih kalau kata-kata hari ini nih. Vini Vidi Vici. Apa coba kata-kata hari ini?
1: Ya mungkin apa? Kayak terakhir buat yang terus, pesan-pesan.
3: Harapannya buat DJ FM.
1: Harapan, boleh buat radio. Ya kan
0: menyambut hari radio nasional. Semoga DJ FM makin berkembang pesat, melesat sampai luar angkasa.
1: Amin.
0: Berkembang di setiap universe, di setiap multiverse-nya ya kan. Semoga semakin growth. Makin besar, penyiar-penyiarnya makin menyenangkan, semakin sejahtera. Amin.
1: Kalau ngeliat melihat menyenangkannya ke aku. Makasih banget ya.
0: Enggak, aku tadi
1: ke
0: Habibie. Aku tadi ngobrol tuh cuma lihat Habibie.
1: Kenapa lihat aku salting?
0: Enggak emang kita tuh mencoba memposisikan dua orang aja yang ngobrol nih, Kak Dip. Okay. Jadi gitu, Kak Dip. Jadi harapanku untuk di JFM itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi yang search juga semoga semakin sehat, bahagia.
1: Amin.
0: Dan semoga terus mengudara sampai kapanpun ya.
1: Amin.
0: Dan semoga bisa balik, amin.
1: Amin.
0: Pelan, pelan, pelan.
1: Aduh.
2: Thank you, Dijara.
0: Thank you semua, thank you, Yanser. Thank you. That I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

0: Blasters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa.

sudah dua lagu sekaligus yang aku puterin berurutan nih, yang Sam Smith dan juga Ed Sheeran yang jadi rekomendasi dari kakak Auk tadi. Ya bener deh, gak tahu kenapa ya vibesnya kayak ada galau-galaunya gitu ya. Ya tapi aku juga mau puterin satu rekomendasi lagu dari Mas Randy ya, yang sore hari ini katanya pengen dengerin Blue deh dari yang kayak aja gitu. Sambil tadi tanya, ini suaranya DJ Dibi juga ya sama DJ Ara ya? Gak asin soalnya suaranya asing dong. Kalau asin mah kata aku.

garam gitu kan, atau kecap. Nah, ada juga dari Mas Yusuf Triyono nih, youngsters yang masih gabungan sampai sekarang katanya. Aduh, selesai sudah, balik lagi nih ke Gigi sendirian. Ya, temenin ya makanya ya Yusuf Triyono, Mas Yusuf ya, biar aku enggak sendiri ya. Dan feel free kalau kamu juga masih pengen nih kasih rekomendasi lagu-lagu barat yang menurut kamu mantep banget nih, harus ada terputar di Sunset Playlist. Mumpung hari ini kan spesial gak ada listening party ya youngsters ya, boleh deh kamu requestnya 2-3 lagu, nanti aku amankan aja spesial youngsters. Langsung chat ke nomor 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @djfmsurabaya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yafes?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Ya, yang khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Oh wow. Oh wow. Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih.
4: Annual eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day upstairs? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day upstairs? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Metodre. The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission,
1: he is the soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: DJ FM.

sih dengerin suara mantan-mantan penyiar di JFM Surabaya? Tenang, spesial di bulan Hari Radio Nasional ini, kami akan menghadirkan kembali orang-orang yang suaranya pernah punya cerita di JFM Surabaya. Jadi penyiar lagi, 1 jam ngobrol bareng ex-announcer di JFM Surabaya. Bakal ada siapa aja nanti yang siaran lagi selama 1 jam di JFM Surabaya? Dan kapan ya siaran mereka ini? Pantengin aja Instagramnya di JFM Surabaya di @djfmsurabaya.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari

0: Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
0: Yeah.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance

0: DJ Highlight by DJ FM. Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis, Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

Mindsetnya sekarang jangan karena takut ditilang, tapi karena keselamatan kamu itu yang utama. Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang SIRS. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really on DJI.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia tapi juga sedikit sedih nih Youngsters, karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV Youngsters. Nah, buat generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah, kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita Youngsters.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan aku, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu, seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis stamp rally passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin pasport kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga nextnya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New release on DJ.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: 빵 거래야 favorite.
1: 그럼 2009년생.
0: 맞아요. 나 먹고 인포터 비밀이지 빵 거래. 니가 이런 지게 뭐 아재.

4.8 The Ultimate Youngsters Radio bareng sama Feby sampai jam 10 malam. Yes, hari ini sudah disambut dengan lagu dari 80s Work sama aespa, Dirty Work Youngsters. Selamat hari Rabu. Dan sekarang waktunya kita seru-seruan bareng sampai jam 10 malam bareng sama Feby Youngsters. Tempatnya kamu buat dengerin lagu Jepang Korea favoritnya kamu yang bisa banget. Langsung aja gas, kasih tahu Feby lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja ceki Instagram kita di @djfavsurabaya. Ada question box di Instastory terbarunya. Nungguin kamu buat kamu isi Youngsters, nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Gimana hari ini? Semoga segala lelah yang sudah menghantui kamu Youngsters bisa bikin hari kamu dengan dengerin lagu playlist Jepang Korea favorit kamu ini bikin sedikit lebih lega ya. Sampai jam 10 malam tentunya ditemani sama Feby buat dengerin playlist-playlist yang bisa bikin mood kamu happy banget. Langsung kasih tahu Feby sekarang juga. Dan selain dari playlist Jepang Korea favorit kamu, pastinya kita bakal ngobrolin hal-hal yang menarik dari Jepang dan Korea. Kira-kira bakalan ada apa aja. Pantengnya terus di Jafam Surabaya di 94.8 atau kalau bisa banget tinggal klik aja websitenya kita di www.djfam.co.id atau bisa banget lewat aplikasi streaming digital on ears yang ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam ya, sir.

0: Yang Straight Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Pernah nggak sih scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah, taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

0: Hitabesu. Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Cikembuto, Cikeples, ini dah.
1: Masih bareng sama Feby All Stars di 94,8 di Java Surabaya. Yes, malam hari ini ada berita yang tentunya ngebuat dari kamu pecinta drakor terutama nih ya All Stars, karena S-Line ini bakalan ada season keduanya. Drama yang genrenya thriller, fantasi, misteri ini bakalan lanjut ke season kedua, Yellstars. S-Line ini kan punya premis yang unik ya, Yellstars. Tahu lah ya, cerita ini benar-benar viral boom banget waktu pertama kali muncul. Awalnya sih ngira ini bukan drama yang di luar nalar gitu ya, cuman misteri trailer aja, bener-bener di luar dugaan gitu ya, yang Stars terutama nih. Jadi buat kamu yang ngikutin S-Line ya, jadi bisa banget kamu untuk bersabar dulu. Ini adalah sebuah drama yang dimana kamu dibuat ikut mikir ya, Stars. Ada tiba-tiba muncul tuh garis merah misterius di atas kepala orang yang ngehubungin seseorang dengan orang lain berdasarkan hubungan masa lalunya. Nah, di season pertama itu kan dibintangi sama Arin, sama Suhyuk, sama Dehi, ya, Stars. Tapi nanti di season keduanya masih perlu digarisbawahi, ya, Stars. Masih rumor nih mereka bakalan juga tetap untuk mengikuti di season kedua ini, drama ini Hellstar. Sampai saat ini pihak produksinya masih belum konfirmasi sih ya, siapakah yang bakal lanjut di drama season kedua ini. Kalau benar dilanjutin, tentu kolaborasi mereka bertiga itu bakalan ditunggu-tunggu ya Hellstar. Dan bakal dibawa kemana ya, kira-kira karakter-karakter yang sebelumnya itu bakalan kembali atau bakal ada sebuah cerita baru nih di season keduanya. Kita tunggu update selanjutnya. Dan hari ini aku gak akan menunggu-nunggu lagi, karena udah pasti banget kamu bisa banget langsung aja ngasih tau Feby playlist Jepang Korea favoritnya kamu. Yang bisa banget langsung ngasih tau Feby di WhatsApp kita 081-888-0948 untuk kasih tau Feby nih Hellstars, lagu Jepang Korea favorit kamu yang bikin kamu happy banget malam hari ini. Mari kita lihat ada siapa aja yang udah bergabung. Ada si Magi ini yang sudah join Yellstars, mau dengerin lagunya Zodiac yang Alibi. Ada juga dari Aki yang mau dengerin lagunya Tomorrow by Together, Silent. Ada Kanara juga yang hari ini menyapa aku, Malvap, mau request You Are The One dari Mega Shinosuke, ending dari anime You and I Are Polar Opposites season kedua. Dan nanti Feby bakal puterin Kanara. Hari ini Kanara lagi masih di Jakarta atau udah mau balik ke Surabaya nih? Ada Fahmi juga yang hari ini bergabung dan menyapa aku, Yelster. Selamat malam Kak Feb, malam juga Fahmi. Dan salamnya buat teman-temannya, ada Miftah, Selfie, Naila, Rifki. Dan mau dengerin lagu dari Hachu, The Chase, Yelster. Ada Mas Warhan juga yang hari ini bergabung, mau dengerin lagunya si Yuka yang judulnya Strike My Soul. Satu-satu semua lagu requestan kamu bakal Feby amanin, Yellstars, tenang aja. Jadi buat kamu yang masih bingung mau dengerin lagu Jepang Korea apa, langsung kasih tahu Feby di Instagram kita @djfmsurabaya.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.
3: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Yes, masih di Thumbnail Soul Baby All Stars di 90.8 di Java Surabaya. Sekarang bisa banget loh giliran kamu buat kasih tahu Baby playlist Jepang Korea favoritnya kamu. Yang bisa banget langsung aja kasih tahu Baby di Instagram kita di @djavasurabaya. Ada question box yang stars yang bisa banget langsung kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan sampai jam 10 malam. Biar mood kamu di hari Rabu ini nomu-nomu cemiso yang stars. Langsung kasih tahu sekarang juga di @djavasurabaya. Mari kita lihat ada siapa aja yang sudah bergabung yang stars di Instagram. Wow, rame banget yang pada pingin dengerin lagunya Number I Back Live nih. Ada Joe, ada Uria, Deko Desio, RR underscore Desio. Ada Tama juga yang stars. Waduh, si Fabian, ini request lagu Indonesianya di jamnya DJ Hans ya. Mau dengerin lagunya Malik Kita Bikin Romantis sama Bernadia. Bisa banget nih Fabian ya. Tapi hari ini dia mau dengerin lagunya Big Bang nih yang haru-haru, katanya mau diputerin sekarang juga ya. Terus ada juga Mini Bestie yang mau dengerin lagunya Star in Wonder dari Beavers. Ada juga dari Pramarah mau dengerin lagunya Red Wim yang Sparkle. Okay, aku amanin semua playlist kamu Hillsters. Ada juga nih dari Yauzi mau dengerin lagu King and Prince yang So Honey. Ada juga dari si Ato, Gumi Gang, Yusuke, Siberian sama Aki mau dengerin lagunya Sakurazaka Nobody's Fault Hillsters. Satu-satu bakal Feby amanin di playlist hari Rabu ini Hillsters. Jadi buat kamu yang masih bingung juga mau dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu, gimana sih Feb caranya, langsung bisa banget buat WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa gampangnya lagi langsung aja drop di Instagram kita @djfamsurabaya.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Masih barengan Soul Baby Youngsters di 94,8 di Java Surabaya. Yes, ya, kabar berita hari ini datang dari Jepang Youngsters yang kebetulan nih hari Selasa kemarin Youngsters ada berita yang cukup bikin kita sedih ya, karena bukan tentang musiknya, bukan tentang entertainmentnya, tapi tentang kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di Nagoya di Prefektur Aichi yang terjadi Selasa kemarin. Nagoya itu dilanda hujan yang benar-benar deras banget yang stars, bahkan Badan Meteorologi Jepang itu bilang curah hujannya di sana 104,5 mm dalam 1 jamnya, yang artinya ini adalah rekor tertinggi curah hujan per jam di Nagoya sejak pencatatannya dimulai. Jadi akibat hujan yang ekstrim banget ini, sejumlah wilayah itu tentunya mengalami banjir dan beberapa akses transportasi juga terganggu Youngsters. Akhirnya pemerintah Jepang juga sempat mengeluarkan peringatan banjir level 5 Youngsters. Ini adalah level tertinggi dalam sistem peringatan di Jepang Youngsters. Untuk sungai Sonai dan wilayah sekitarnya juga meluap Youngsters. Dan di Nagoya sendiri peringatan level 5 ini adalah emergency safety assurance, sempat diberlakukan di beberapa wilayah, terutama di Chikusa, Moriyama, ada Mito juga, tapi di hari Selasa malam statusnya udah turun di level 4 atau evacuation order Youngsters. Yang menarik perhatian adalah Nagoya ini sebenarnya lagi bersiap untuk menjadi tuan rumah Asian Games di tahun 2026 ini Youngsters, yang nanti dijadwalin di tanggal 19 September. Tapi karena hujan deras ini, akhirnya sekitar 400 atlet dan staff yang udah ada di Nagoya yang lagi persiapan Asian Games sempat dievakuasi sementara ke tempat yang lebih aman. Dan kabar baiknya, mereka dilaporkan dalam kondisi aman dan udah bisa kembali untuk beraktivitas lagi Youngsters. Dan pihak pemerintah kota juga bilang kalau kondisi ini belum mengganggu secara pasti gitu ya jadwal Asian Games ya, meskipun evaluasi terhadap dampaknya udah dan masih terus dilakukan sampai sekarang. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi ada di Jepang nih, terutama wilayah Nagoya dan Aichi, tetap pantau informasi resmi dari pemerintah setempat dan stay safe ya. Semoga situasinya segera benar-benar pulih dan seluruh warga maupun atlet yang udah di sana dalam kondisi yang aman tentu.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

chica clase, si tu comida. Masih di Tumnil Sofibi di 98.8 di Javel Surabaya. Cinggu Minasan, hari ini kita ngebahas tentang budaya Jepang yang bikin kita tuh mikir. Ternyata ada juga ya di Jepang ini itu. Bukan cuma animenya aja, bukan cuma idolnya aja, bukan cuma ramen aja. Tapi ngomongin acar ya, stars. Jadi bayangin ya, acar yang biasa namanya nasi goreng itu. Tapi beda ya stars, bukan acar itu. Karena Jepang punya acar tradisional yang namanya Nukazuke. Ini adalah sayuran yang difermentasi dalam campuran dedek padi, garam, sama air ya stars. Bisa dibilang ini tuh kimchi versi Jepang gitu ya, namanya Nukazuke. Ini adalah campuran yang nantinya dicampur jadi satu, namanya Nukaduko. Dan sayurannya itu bisa mentimun, lobak, terong, wortel. Dan yang bikin menarik itu makanan ini tuh sebenarnya udah populer banget di zamannya Edo yang stars. Jadi kalau sekarang kita punya makanan yang viral di TikTok, orang Jepang itu zaman dulu udah punya versi fermentasi yang tetap eksis sampai sekarang. Respect banget ya. Tapi ternyata yang bikin Nukazuke ini tuh gak semudah masukin sayur terus ditinggalin gitu aja ya yang stars. Bukan manis sepadi buang gitu, bukan ya. Beda, ini Nukadukonya atau hal yang tadi habis dicampurin itu ya, yang udah difermentasiin, itu harus dirawat yang stars, diaduk secara rutin supaya proses fermentasinya itu tetap berjalan. Jadi ada keluarga yang mempertahankan Nukadako ini tuh dalam bertahun-tahun dan mewariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Soal rasa bisa beda-beda sih yang stars, ada yang nambahin bumbu yang namanya kombu, cabai, kulit yuzu ya, terus ada juga jamur. Jadi banyak banget campuran-campuran yang bisa dijadiin satu di Nukadoku ini yang stars. Jadi bisa dibilang setiap keluarga itu punya resep rahasia yang Nukazuke mereka sendiri gitu. Jadi sekarang sepiring acar sederhana itu bisa kita lihat dalam satu hal dari budaya Jepang ya, sesuatu yang kelihatan biasa ternyata punya sejarah yang panjang dan nilai tradisi yang kuat banget. Karena mereka tuh ngebuatnya sendiri dan punya resep rahasia sendiri yang stars, gak ada campur tangan orang lain. Jadi bisa sesuai sama keinginan kamu sendiri. Dan tentunya soal rasa, kesabaran, makna, semuanya tuh udah jadi satu ya yang stars. Perawatannya, terus tradisi keluarganya juga tetap harus dijalankan karena diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau kamu dikasih kesempatan buat nyobain nih yang stars acar versi Jepang ini atau Nukazuke ini, berani coba gak? Atau langsung pilih ramen aja ya yang stars.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
2: Cerdik, cerdik,

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu galer. Apa sih galer itu, youngsters? Nah, asal kamu tahu aja nih, galer itu istilah buat anak rambut alias baby hair yang nutupin kening. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari di kalangan anak muda, terutama soal style rambut dan juga penampilan.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Gak kerasa banget ya, Sir, hampir 2 jam Feby udah nemenin kamu di CKpop. Dan waktunya kita semua istirahat. 2 menit lagi udah jam 10 ya, Sir. Kita usahakan hari ini, kita cukupkan hari ini ya, Sir. Jangan lupa bersyukuri hal-hal kecil yang sudah datang di hari ini tentunya. Siapin energi buat besok. Kita jumpa lagi di program dan jam yang sama di CKpop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Besok hari Kamis manis, waktunya share playlist terbaik kamu juga ya di hari Kamis manis besok ya, Sirs. Tetap di jam 8 sampai jam 10. Jadi siapin alarm kamu, pastiin on time buat gabungan biar langsung gas Feby putarin requestan kamu ya, Sirs. Honoran gombal ucing ya. Selamat istirahat. Ciao ciao. Annyeong.

0: Joseph Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on DJ Amber.

0: Mulai 15 September 2026, buat kamu yang mau beli BBM subsidi, khususnya biosolar, wajib nunjukin STNK kendaraan ya. Nah, aturan ini sebelumnya masih dalam masa transisi sih, youngsters. Terus diuji coba sekaligus sosialisasi sampai 14 September. Nantinya, petugas bakal nyocokin nomor polisi dan kondisi fisik kendaraan dengan data QR Code yang tercatat di mesin EDC. Ini dilakuin buat nyegah pengisian BBM subsidi secara berulang yang bisa berujung pada penyalahgunaan. Jadi sekarang nih ya, mulai tanggal 15 September nanti, kalau ngisi BBM, STNK-nya jangan sampai ketinggalan.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik
3: terima
2: ya.
3: Terima kasih lo ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Yabinet Youngsters Radio.
3: New release on BGM.

0: by DJ FM. John Lennon punya cucu. Sean Ono Lennon, anak dari John Lennon ini ya Stars, baru aja kasih kabar bahagia, yaitu mengumumkan kelahiran anak pertamanya yang lahir Selasa 1 September 2026 kemarin. Bayi laki-laki itu dikasih nama Aurelius, sekaligus jadi cucu pertama dari mendiang John Lennon. Yang menarik adalah ini seperti recall memory gitu ya, di mana John Lennon nyiptain lagu Beautiful Boy, Darling Boy untuk Sean, dan sekarang ini lagu itu dinyanyiin Sean untuk putranya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hailstars. Dengan catatan gak ngelanggar hukum dan gak ngerugiin orang lain. Apalagi sampai ngeganggu ketenangan tetangga. Malam-malam masih puter musik kenceng banget lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending putar musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really? On DJ.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
0: DJ Highlight by DJ

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
1: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
4: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
5: Halo semua, kita dari
6: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: by DJ FM. Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Heaven, dan Less Than A Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobai untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, Youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: New release on VGM.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Nadine Amizah ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Semuanya diadain di waktu yang sama ya Stars, yaitu 25 Agustus di jam 7:30 malam. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua di antaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan gak boleh diupload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan dibantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah, nggak apa-apa. Biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih? Semakin

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. You really?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Halo Vin.
1: Halo Dip, udah jam 6 nih.
2: Iya.
3: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
1: Never Point Net JFM The Ultimate Youngsters Radio. Good morning youngsters. Good morning, morning, morning. Selamat pagi Surabaya. Akhirnya kita kembali bertemu lagi di hari Kamis Youngsters bersama DJ Alvin di sini. Ya bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti ya, tentunya cuma di The Morning Crew. Jadi langsung aja tune in ke radio konvensional rumah atau mobil kamu Youngsters di 94,8 FM. Atau kamu juga bisa banget lewat streaming ya, kalau misalnya kamu lagi di luar jangkauan nih ya, di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears. Ya bisa kamu download gratis di App Store maupun Play Store Youngsters. Untuk opening The Morning Crew pada hari Kamis ini, kita seru-seruan sama Hi-Fi dulu kali ya. Let's go dari mata ke hati.

Aduh, jadi kekasihku saja dari Keisha Lefron gak? Udah gak usah ditarik ulur gak sih yang sers kalau misalkan udah deket banget, udah jadi teman berbagi gitu istilahnya ya. Apalagi dua-duanya itu gak ada pacar, ya udah jadi kekasihku saja. Dua lagu pembuka dari Keisha Lefron gak dan Hi-Fi Mata ke Hati. Ya ini udah kasmaran banget lagunya, cocok banget buat kamu yang pagi-pagi dengerin radio gitu kan ya. Hatinya lagi berbunga-bunga nih, ditambah dengerin lagunya Hi-Fi sama Keisha Lefron gak? Apa gak nambah kesemsem itu ya tuh. Aduh, oke okay, youngsters ya. Selamat pagi, Alvin ucapkan kembali buat kamu yang mungkin baru tune in ke radio konvensional kamu ya. Entah itu kamu lagi di jalan bersama keluarga kamu, lagi nganterin anak ke sekolah gitu kan, lagi nganterin diri sendiri berangkat kerja ya. Yang semangat untuk paginya, jangan lupa untuk bersyukur. Alhamdulillah masih diberi nafas pagi hari ini, masih diberi kesehatan gitu kan. Terutama buat kamu yang mungkin lagi gak enak badan ya, semoga cepat sembuh youngsters. Adakah yang di sini tidak enak badan youngsters, boleh absen dulu ya di WhatsApp kita, sembari kamu rekomendasiin lagu nih pagi hari ini enaknya diputerin lagu apa di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Dan tentunya kabar kamu juga gimana youngsters, boleh dikabarkan gitu kan melalui WhatsApp sini. Nanti Alvin bacain satu-satu, Alvin juga puterin lagu rekomendasi kamu satu-satu ya. Tulis aja, ketik aja lagu apa, penyanyinya siapa gitu kan. Nanti Alvin cari-cari lagunya, kalau misalkan ada Alvin puterin. Oke, akhirnya kita ketemu lagi di hari Kamis ya Youngsters ya. Di hari Kamis yang manis, ayolah gitu kan. Nah besok nanti tinggal hari Jumat, besoknya lagi hari weekend ya. Semangat kerjanya Youngsters, udah mulai melirik-lirik gitu ya. Aduh, kapan sih Sabtunya, kapan sih Minggunya gitu kan. Kok lama banget. Dan Youngsters ya, jangan lupa jam 6 ini, sekarang menunjukkan jam 6.12. Jangan lupa cari sarapan. Buat kamu yang belum sarapan, boleh keluar kamar, keluar kos, hirup udara segar Surabaya pagi hari ini gitu kan. Jangan ditunda-tunda, keburu aslam nanti kan. Kalau di Alvin sendiri, di studio di depan Alvin sendiri sudah ready ya. Tadi beli makanan, sekalian datang ke studio gitu ya. Alvin beli di tempat yang banyak makanannya, yaitu Alvin beli pukis, kue pukis kalau kamu tahu Youngsters. Isinya itu ada keju dalamnya sama coklat. Kan ngiler gitu ya. Lihat keju sama coklat di dalam kue. Terus Alvin beli nasi kebuli. Oh, nasi kebuli ayam. Harganya lumayan murah. 15.000 doang Youngsters. Alvin sudah bisa dapatin nasi kebuli ya. Tapi porsinya tuh yang enggak yang sebanyak itu gitu ya. Ya untuk rasanya lumayan lah ya, untuk mengganjal perut di pagi hari Youngsters. Jadi jangan lupa sarapan ya. Kalau ngomongin sarapan terus kayak sarapannya nasi kebuli, kayak jarang banget ya sih orang-orang sarapan nasi kebuli gitu ya. Ya Alvin juga nyoba-nyoba sih Youngsters, beli di banyak makanan itu karena bingung. Banyak ada nasi kuning,

bekalin tuh sama orang tuanya ya. Apa? Biasanya dibekalin apa? Nasgor. Apalagi kalau gak nasgor, biasanya goreng nugget. Karena itu yang simple kan ya. Jadi bisa dimakan cepat juga, gak harus yang pakai tangan gitu kan. Pakai sendok. Nah terus bekalnya bisa dibawa pulang lagi untuk apa, wadahnya gitu kan. Oke, jadi Alvin tunggu yang search rekomendasi lagu dari kamu ya di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram, boleh banget di @djfmsurabaya. Nah jangan ditunda-tunda itu alarmnya, jangan disenus mulu ya. Udah bangun. Udah siang yang search, udah jam 6.15 ya. Saatnya kamu prepare untuk berangkat kamu sekolah, bekerja ya. Jangan ditunda lagi, mandi abis ini ya. Dan abis ini juga seperti biasa Alvin bakalan kasih kamu info-info terupdate tentunya seputar yang lagi ramai di sosial media kamu. Kira-kira berita apa pagi hari ini yang bakal Alvin kabarkan ke kamu? Nah tentunya ada tebak cepat juga di jam 7:30 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio.

0: tahu, dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun. Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, lihat. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget?

0: banget sih.
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya. Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

You're listening to 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih bareng sama DJ Alvin di sini yang seharusnya bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti. Gimana bajunya? Apakah sudah disetrika yang serius yang mau berangkat kerja, yang mau berangkat kuliah, berangkat sekolah gitu kan? Kalau sudah disetrika, udah siap, ready gitu kan? Mungkin boleh ya kita ikutan peregangan stretching-stretching dulu di the morning crew. Terutama buat kamu yang belum mandi. Nah, belum mandi, baru bangun tidur banget ya. Itu enaknya kita peregangan tipis-tipis bentar, kita menekuk-nekukkan tubuh bentar gitu kan. Biar otot-otot kamu tuh ringan ya, tidak kaku, tidak capek gitu kan. Kita peregangan tipis-tipis aja youngsters ya. Dan atau kalau kamu mau lanjut untuk olahraga pagi ya, pagi hari itu bisa banget kalau kamu mau olahraga. Ada opsi jogging, jalan santai atau jalan sehat aja, atau goes sepedaan gitu kan. Karena tadi pagi-pagi Alvin pas jalan ke studio ya, itu banyak banget gitu kan di pinggir-pinggir jalan orang yang jogging, terus juga orang yang goes sepedaan, itu banyak banget ya pagi hari. Karena ya emang udara pagi itu kayak cocok banget ya dipakai untuk olahraga pagi, dipakai untuk keluar rumah gitu kan. Beda lagi kalau misalkan kamu olahraganya itu sore hari ya, itu udaranya berbeda lah, lebih segeran pagi, intinya kayak lebih fresh gitu. Meskipun kamu olahraganya belum mandi ya, keluar rumah belum mandi gitu kan, tapi tetap aja fresh. Karena udaranya pagi hari itu masih ibaratnya masih baru mulai ya. Masih baru mulai gitu ya. Jadi kita peregangan dulu ya sirs ya. Buat kamu yang lagi rebahan, boleh duduk dulu yuk. Kita peregangan tipis-tipis aja yang sirs ya. Peregangan bentar doang. Kita mulai dari area nafas kamu dulu. Area nafas kamu. Kita atur nafas dulu yang sirs ya. Kita tarik nafas dalam-dalam, kita tahan, lalu hembuskan lewat mulut. Tarik nafasnya lewat hidung. Nah,

0: Tarik nafasnya lewat hidung. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan.
1: Buang.
0: Lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan.
1: Buang.
0: Sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan.
1: Buang.
0: Nah, kalau sudah lega ya, aliran darahnya sudah berpencar ke seluruh tubuh yang seharusnya ya. Kita mulai dari area kepala dulu. Nah, area kepala dulu kamu boleh kedua tangannya ditaruh di leher ya. Kedua tangan ditaruh di leher, tangan kanan leher kanan, tangan kiri leher kiri. Nah, dipegangin lehernya ya. Terus kepalanya kamu putar dari kanan, belakang, kiri, depan lagi. Nah, pelan-pelan aja ya. Alvin hitung 4 ketukan. Nah, 4 ketukan ya. Jadi kanan, kiri, depan, ke kanan lagi itu 4 ketukan ya. Let's go. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, lagi 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita switch putarannya ke kiri, terus ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lanjut kita bagian masih kepala yang source ya. Masih di bagian kepala kita tengok-tengok dulu ya. Yang pertama kita tengok ke atas bawah. Atas 2 ketukan, bawah 2 ketukan. Nah, jadi 1, 2, atas 3, 4, bawah. Oke, okay, let's go. Kalau misal tangannya mau di samping pinggang juga gak apa-apa ya. Saking semangatnya banget gitu ya. Kayak senam pagi ini. Oke, okay, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita habis atas bawah. Lanjut ke kanan kiri. 2 ketukan tengok kanan, 2 ketukan tengok kiri. Nah, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kanan kiri sudah kita. Masih kanan kiri, tapi sekarang ditelengin kepalanya ya. Ditelengin telinganya hampir menyentuh bahu. Nah, jadi miringnya ke samping. Kalau tadi nengok, kalau sekarang miring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mungkin kalau belum sarapan peregangan kepala tuh agak puyeng ya, puyeng dikit gitu. Makanya abis ini kamu sarapan ya, saya cari sarapan, isi perut kamu ya. Jangan kosong terlalu lama kayak hati kamu. Hatinya kosong, perutnya jangan kosong juga dong gitu kan. Kalau perut mah gampang dicarinya ya, mungkin kalau hati kan susah gitu kan nyarinya. Aduh. Nah, lanjut yang sers ya. Kita area bahu, kedua tangannya di atas bahu. Nah, kita putar dari atas, kita putar dari depan menuju belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita switch dari belakang ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke, okay, kalau bahu-bahunya sudah, kita lanjut ke area tangan yang stars ya. Kamu boleh kepakkan telapak tangan kamu, terus kamu dikepak-kepakin. Ngerti gak sih dikepak-kepakin tuh gimana? Di atas bawahin gitu ya. Nah, jadi tapi secara cepat ya. Dikepakin secara cepat. Nah, pak kepak-kepak. pakepakepakepak. Nah gitu, atas, bawah, samping, kanan. Oke, nah kalau sudah, kamu boleh angkat kedua tangan kamu, lalu jari jemarinya direkatkan. Kalau sudah rekat, kamu dorong ke atas.
1: Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut, kamu dorong ke kanan yang harus tangannya masih di atas ya. Dorong ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Nah, sekarang dorong ke depan dada. Ya, tangannya masih lurus, didekatin, dorong ke depan dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke deh. Segitu aja peregangan dari Alvin ya, barengan sama Alvin di The Morning Crew. Nah kalau kurang ya sirs ya, boleh kamu peregangan lanjut lagi. Entah itu kamu mau peregangan area kaki, peregangan area tangannya masih belum lengkap Vin gitu kan. Boleh banget kamu peregangan sendiri aja ya, lanjutin sendiri. Karena nanti durasinya gak cukup kalau misalkan dari atas sampai bawah peregangan semua gitu kan. Oke, jadi mau remind kamu kembali untuk langsung join chat gabungan sekarang juga di WhatsApp kita yang search di 081-888-0948 ya. Atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Kamu rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu ya. Kamu ketik lagunya itu lagu apa, penyanyinya tuh siapa. Nah ya, jadi nanti Alvin cari. Tapi jangan lagu-lagu baru Youngsters ya. Kalau lagu baru itu nanti ketemunya di jamnya Youngsters, di jam siang gitu. Kalau di Morning Crew pagi-pagi itu identiknya sama lagu-lagu lama ya. Lagu tahun 2000-an, 2005, 2010 juga bisa ya. Ya lagu baru juga sebenarnya bisa, cuman jangan terlalu baru ya. Jangan tahun ini juga gitu rilisnya ya. Intinya lagu barat boleh, lagu Indo boleh ya Youngsters ya. Ya sembari menemani kamu mungkin lagi pusing nyari baju. Aduh, kira-kira bajunya apa ya? Apalagi buat kamu yang lagi magang ya. Biasanya magang tuh kalau magangnya di tempat-tempat yang tidak korporat, bajunya tuh bebas gitu kan. Oke deh, bebas gitu kan hari-harinya. Nah itu bingung gak tuh kalau kamu dibebasin gitu ya pakaiannya. Kalau Alvin sih bingung, mending pakai yang sama terus gitu kan tiap harinya. Misal pakainya kemeja hitam tiap harinya, ya udah gak apa-apa. Kemeja hitam Senin sampai Jumat pakai kemeja hitam terus, daripada ya, daripada pakaian bebas. Karena bingung gitu kalau pakaian bebas tuh, aduh besok pakai apa ya, besok pakai apa ya gitu kan. Mending udah deh ditetapin aja gitu kan. Misal Senin sampai Rabu baju hitam, Kamis sampai Jumatnya baju batik gitu kan. Nah itu gak apa-apa tuh ya. Karena dulu Alvin sempat magang dulu di korporat ya, itu bajunya ditetapin. Jadi Senin sampai Kamis dulu tuh hitam terus ya, Jumatnya tuh baru batik ya seharusnya. Jadi Senin sampai Kamis bajunya gak dicuci ya. Agak jorok sih tapi ya gak apa-apa lah. Karena kerjanya juga di ruangan ber-AC gitu kan. Jadi ya gak berkeringat, tidak berkeringat. Jadi aman saja. Kecuali kamu kerjanya turun lapangan. Nah kalau turun lapangan berkeringat kan Senin sampai Kamis dipakai terus, kayak-kayaknya bau ya. Kayak-kayaknya mengganggu teman-teman sebelahnya juga, satu kantor juga gitu kan, karena baunya itu. Nah oke, jadi langsung join chat gabungan sekarang juga yang search di 081-888-0948. Karena abis ini Alvin bakal bacain chat-chat kamu yang sudah bergabung di sini. Asik. Jadi kita ketemuan dulu sama satu lagu dari Tiara Andini sama Arsi Wirianto. Ada yang tahu lagu apa? Nah, kau bukan cinta pertamaku. Let's go, cintanya aku.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mitas.
3: This is Britney Spears.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Ultimate Soundtrack, the most iconic music from your favorite movie.
3: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

Spice dari Big Guy. Kebalik ding, Big Guy dari Ice Spice. Nah, ini tuh adalah original soundtrack dari film The SpongeBob Movie Search for SquarePants ya. Satu rekomendasi lagu dari Kak Yusuf Triyono. Selamat pagi Kakak Yusuf. Ya, ini semangat banget nih Kak Yusuf. Pagi Kakak Alvin. Katanya kemarin sakit hati karena di Sunset Vibes mungkin ya sama DJ Kiki itu tidak diputer. Padahal udah janji minta ditemenin pasca ada DJ Ara yang isi 1 jam comeback mantan penyiar. Akhirnya diputernya di The Morning Crew. Tidak apa-apa ya Kak Yusuf Triyono ya. Oke, gimana Youngsters kemarin? Mungkin ada yang mantengin jadi penyiar lagi. Nah, dari mantan-mantan penyiar di JFM ya, coba dong yang lagi dengerin kemarin gitu kan, sharing-sharing lagi gimana sih rasanya. Apalagi mungkin dari kamu yang udah ada di zaman mereka gitu kan, udah di zaman mereka siaran, terus kayak wah akhirnya mereka siaran balik lagi gitu kan, seneng banget atau bagaimana, wah kangen banget gitu kan. Boleh yang search sharing di sini, nanti aku bacain gitu kan. Nah, menyapa juga ada dari Kakak Yoyok ya yang bergabung di Instagram, yang search katanya selamat pagi, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Nah, alhamdulillah semoga Kakak Yoyok dan Youngster semua juga sehat-sehat dan bahagia selalu ya Youngster saya. Nah, boleh banget Kak Yoyok kalau misalkan mau rekomendasiin lagu ya, langsung aja disebutkan penyanyinya siapa, terus judul lagunya apa gitu. Nah, menyambung lagu dari Ice Spice ini, Big Guy. Kalau dari Big Guy sendiri adalah original soundtracknya SpongeBob SquarePants ya. Jadi masih ada sambungannya lah sama kartun-kartun ini gitu ya. Nah, Alvin mau ajak kamu untuk menggibah dulu nih ya. Karena kemarin itu tuh negara kita disindir sama kartun juga ya, seharusnya bukan lagi sama politikus negara gitu kan, tapi ini tuh disindirnya sama anak TK botak kembar dari kampung durian runtuh. Udah tahu lah ya siapa yang search. Jadi kita baru aja kena sindiran maut dari Upin Ipin. Negara tetangga sebelah tuh ya, kalau nyindir emang halus tapi nancep gitu ya. Aduh, agak malu sih yang search sebenarnya ya. Nah, jadi dari akun Instagram resmi Upin Ipin Official itu kemarin tiba-tiba nge-upload ulang sebuah cuplikan video dari episode lama mereka lah ya, Youngsters ya. Cuplikan ini tuh diambil dari episode spesial legendaris Upin Ipin dan Ultraman Reboot aslinya yang pertama kali tayang tahun 2014 silam lah. Di episode itu diceritain kalau Upin dan Ipin itu lagi nyelidikin kebakaran hutan yang ternyata dipicu sama monster atau makhluk asing kilat. Nah, terus si monster itu malah nyerap asap kebakaran hutannya buat memperkuat diri dia sendiri, Youngsters. Nah, yang bikin netizen Indonesia pada ngerasa tertampar itu adalah caption yang ditulis sama si adminnya. Mereka tuh nulis, jadi inilah puncak sebenarnya Jerebu. Nah, hati-hati semua dan jaga kesehatan. Nah, jadi Jerebu itu kabut asap lah ya. Jadi inilah penyebab sebenarnya kabut asap gitu. Nah, coba deh Youngsters, kalau dipikir secara logika ya, itu episode tahun 2014 gitu kan, udah lawas banget, kenapa tiba-tiba sengaja ditayangin dan dipost lagi gitu kan. Jelas-jelas ya ini adalah subtle shade gitu kan, alias sindiran super halus buat kondisi nyata yang lagi terjadi sekarang. Ya, kita tahu sendiri lah ya, beberapa hari kemarin kita sempat bahas juga kalau kebakaran hutan dan lahan alias karhutla di Indonesia ini terutama di Kalimantan lagi parah-parahnya gitu kan. Dan masalah klasik negara kalau udah karhutla adalah kita bagi-bagi jerebu nih alias kabut asap ke negara tetangga gitu kan, termasuk